pengadaan.

kota Semarang, dari Semarang Timur ke Semarang.

0: Widiata Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih Bung Yuda informasi jalurnya. Nanti ketemu ya di Kopgar.
1: Oke. Aku tak menyiapkan diri. Sementara sih tadi informasi jam 6 lebih 30 Pak Dokter kita dapat info.

0: di Changli ya. Ini mau jemput ibu manajer nanti antar di airport. Untuk aktivitas lain tadi asih tahu jati ngaleh menyusuri Dr. Waikin juga masih terpantau ramai lancar, malah kelihatannya lengang ini. Mungkin hari Sabtu jarang yang masuk kerja ya, kalaupun ada ya mungkin hanya segelintir aja. Begitu ya, Bun, Mas Dida. Terima kasih dan tetap semangat.
1: Oke, matur suwun. Kota Semarang kok hari Sabtu jam 7 pagi, jam 6 pagi ki yalah. Mesra ono apa-apa kawaras ya. Ki tadi sempat ada apa-apa ding di lokasi ya. Oh, sudah lancar. Oh, Srondol sudah lancar. Informasinya tadi mengenai truk yang mena apa truk yang kocone entek, kemudian juga bempernya rusak tadi berhenti di lajur kanan. Oh, katanya sudah lancar. Tapi lalu lancar saja. Ini nih ya, Kota Semarang kok jam 7 pagi di hari Sabtu ya 180 derajat dengan hari Senin sampai Jumat ngawarasika ya. Jadi Kota Semarang kok tanya di hari Sabtu pagi itu ya jawabannya lancar dan lancar saja. Meski tadi sempat ada insiden ya ngawarasika yang di Jalan Jenderal Sudiarto, Jalan mana, Jalan Srondol yang ada truk berhenti. Nah, tadi kalau laporannya Pak Dr. Arif Ridho, kan beliau tindakan sudah sampai dengan masuk tol Gayam Sari dan tidak ada laporan-laporan toh, berarti perkembangan evakuasi dan pembersihan median jalannya Mas sudah berangsur baik. Pak Aziz.
2: Selamat pagi, Bung Yuda, kawan kasih semuanya. Bung Yuda,
1: yes.
2: Mau minta informasi rencana ini perjalanan dari Walter Mongin City sudah masuk tol Gayam Sari. Rencana mau tujuan ke Magelang. Ini mau keluar tol Bawen, setelah Bawen ke arah Magelang. Bagaimana informasinya Bung Yuda, Bung Jamal? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
1: Okay.
2: Salam sehat semua buat kawan Rasika semua. Matur suwun.
1: Nah, jawabannya itu tadi ya, sama yang aku sampaikan untuk menjawab pertanyaannya Pak Dr. Arif Ridho. Ya, tol Semarang Solo lancar sampai Bawen, sampai dengan Ambarawa, jalur yang bisa kita pantau sementara masih lancar. Pak Agus Rianto, Surabaya ya, ini menyapa dari Surabaya pagi ini. Perjalanan di hari Sabtu pagi ini secara umum ramai lancar. Waktu tempuhnya cuma 19 menit aja perjalanannya Pak Agus Rianto yang menyapa dari Surabaya pagi hari ini. Wah, mantap. Bu Arsi menyapa dari Reban, Batang. Assalamualaikum Mas Hikmah Jamal, hadir ya. Benar sekali, saya juga mau cerita saat ini opo-opo kabeh munda. Yang turun malah upahku Mas. Yang tadinya 10, 15, 16 per kilo untuk upah gawe empengnya, saat ini cuma

0: 4.000 batang rokok tanpa pita cukai ditemukan dalam pengawasan di sejumlah gudang ekspedisi. Nilai barang diperkirakan mencapai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kasih Pendidikan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Tria Restu Yogaswara mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi pengiriman rokok ilegal dari Jember menuju sejumlah daerah. Petugas kemudian menemukan lebih dari 500 ribu batang rokok dalam sekitar 300 paket, serta lebih dari 500 resi pengiriman. Dua orang telah ditangani aparat penegak hukum. Rokok tersebut diduga berasal dari produsen di Madura dan dikirim melalui Jember menggunakan jasa ekspedisi.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

truk logistiknya juga udah nggak ada di lokasi, Pak Muhammad.

sistem pembendaharaan negara melalui skema government to people atau G2P payment. Sistem ini memungkinkan

pesan ke ya, kirim ke Jalan Kaligarang nomor 8 08

0: pasó nada, ¿no? Itu aku bisa sarapan roti anak bendina.
1: Wah, kalau di sana mah ada, Bu. Di atas tuh di alun-alun biasanya ada pada mangkal di situ depan kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Semarang. Tuh pada biasanya pada nongkrong di situ juga ada roti anget. Ya tapi nek sono nek Bu Nini sama Bu Heni lah kerso napa mboten wong Innova-Innova masuk makan roti anget. Takutnya nanti dilepeh kan aku malah jadi isin. Kerso, nek kerso yo. Kapan-kapan nek pas lewat di depan Rasika tuh ada tuh. yang bisa storing AC bus di rest area Ungaran. Adakah kawan, mohon infonya, mohon infonya, ada kawan kita yang butuh bantuan kawan yang bisa storing AC bus. Saat ini posisinya ada di rest area Ungaran, katanya ada apa, adakah, monggo bisa disampaikan ke Rasika untuk nanti kita teruskan ya ke yang membutuhkan. Pak Ergustia, Mas Yud, aku juga nitip roti anget yang isi kelopo ya. Apa dia tinggal di gerajaan di Gol apa di Citra Grand apa? Ya kok ada ono roti anget di rumahnya. Kudune sih ono wong semu bareng bindi kok roti anget tuh. Pak Didi Sigit Setiawan.
2: Mas Yuda sampai dengan Terminal Gunung Pati ya. Lalu lintas masih lancar bingit ya di pagi hari ini. Itu Bu siapa tadi Mas? Yuda ya.
1: Bu Nini
2: di Batang Lasi.
1: Bu Arsi. Jadi juga matur suwun ya. Ini untuk tadi yang Pak Rizky Septa butuh bantuan yang bisa storing AC bus, posisinya saat ini di rest area Ungaran. Nah ini tadi Pak Sejati di forward aja ke Pak Rizky Septa yang butuh bantuan tadi. Oke, kalau gitu itu dulu ya. Sementara ini informasi terbaru jam 8 pagi kok ada truk mogok di Sayung arah menuju Semarang, makanya lalu-lalu merambat. Nanti kita update lagi setelah kabar jam tengah jam 8 pagi.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500. Ayo ikuti Mako Bareng Luwak Web Cafe 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasti 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Mako bareng Luwak Web Cafe. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah. Potensi perikanan Kabupaten Pekalongan yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menu makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator wilayah BGM Kabupaten Pekalongan, Nauf Sidki, mengatakan konsumsi ikan dalam menu MBG masih perlu ditingkatkan. Padahal produksi perikanan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 meliputi lebih dari 6.500 ton perikanan tangkap laut serta hampir 8.000 ton ikan budidaya air payau. Saat ini penerima manfaat MBG di Kabupaten Pekalongan mencapai 210.000 orang, mulai dari pelajar hingga balita dan ibu menyusui. Besarnya kebutuhan pangan MBG dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan penyerapan ikan lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perekonomian nelayan. Resiko kecelakaan kerja nelayan di Kabupaten Batang masih menjadi perhatian. Dalam setahun terakhir, 22 nelayan dilaporkan meninggal dunia atau hilang saat melaut. Ketua DPC HNSI Kabupaten Batang, Teguh Sarmujo, mengatakan dari total 10.000 lebih nelayan, sekitar 3.000 orang belum memiliki jaminan sosial ketenaga kerjaan. Teguh menilai perlindungan sosial perlu diperluas, mengingat nelayan menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut.

karang jatinya semua kemana lagi? Nah semua kok karang jati sebelum turunan lemah abang itu kawan ada truk, truk apa mobil ya? Truk box. Oh ada truk box mogok nih truk logistik. Sudah ada tanda internasional berupa daun di belakangnya. Saat ini merambat dari Nas Moko Karangjati Kawarasikaya arah menuju Ungaran karena ada truk mogok di lajur sebelah kiri. Kemudian juga maju lagi merambat di sekitar batas kota Ungaran jalur Babadan menuju arah Ungaran. Betul, karena di Universitas Mudi Waluyo itu ada event dan juga ada agenda festival Bahasa Tunas Ibu Indonesia 2026 Pak Sejati. Nih, soalnya ada Pak Davi. Pak Davi nge-reminder kita ya di Universitas Mudi Waluyo Ungaran Kabupaten Semarang. Ini Pak Davi itu nganter anaknya lomba tingkat provinsi. Selamat, ini cabang lomba apa, Pak? Pak Davi putrane di Festival Bahasa Tunas Ibu Jawa Tengah 2026. Lomba apa, Pak Davi? Cerita-cerita ra. Mocopat, komedi tunggal, pidato, atau mendongeng, atau geguritan, atau apa, Pak? Lombanya. Ih, keren. Nah, itu ya, Pak Sejati dan kawan-kawan di sekitar Universitas Mudi Waluyo Ungaran Kabupaten Semarang ya, yang merambat di sana karena ada agenda pelaksanaan lomba ya, Kawarasika. Lomba dalam rangka Festival Tunas Bahasa Ibu yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi

Yasin Maimun mengatakan, dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Prostar yang

sekitar jalan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan Kelana Kota Rasika.
5: Pak Wahyudi itu sekarang di sana. Tadi Pak Wahyudi terakhir jam 7 pagi keluar dari eksit tol Krapyak toh. Nah, ternyata jam 8.40 itu sudah sampai Gringsing. Truknya muat jagung, guys. Pantes, soalnya aku lihat tadi dari videonya kok koyok sesuatu yang mempur, yang langsung piar di jalan gitu loh. Kalau tadi tuh aku nebaknya abajal, Pak Wahyudi. Aku nebaknya gabah. Soalnya koyok kuning, cilik, akih, kemepyur gitu. Ternyata kok jagung. Wah, muatannya lambah-lambah loh, Kawara Sika. Bukan cuma di titik truk tergulingnya, tapi literally semubar sampai dengan beberapa meter ke belakang truk tergulingnya nih. Nih, Anda kalau nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Jadi, posisi truknya terguling nih. Muatannya wutah. Nah, tapi wutahnya bukan cuma di TKP-nya saja, tapi sampai saat ini sudah semubar hingga ke belakang-belakang sebelum TKP lakanya gitu, guys. Jadi jalur yang menuju arah Semarang itu dalam tanda petik inget waktu meranggen. Nah, meh podo koyok menuki. Dalane lambah-lambah jagung. Nah, saat ini lalu lintasnya diberlakukan kontraflow ya, Kawarasika. Di sana masih berlangsung kontraflow, tepatnya di Jalan Pantura, Gringsing, Batang. Masuknya Gringsing, Kawarasika di perbatasan antara Kendal dan juga Kabupaten Batang. Infonya saat ini lalu lintas berlaku kontraflow. Cuma kalau aku lihat dari videonya Pak Wahyudi toh, untuk kan tadi truknya yang terguling kan truk gandeng kan. Nah, truk yang sisi depannya tuh sudah tidak ada sih, tinggal gandengannya aja. Dan sudah ada petugas ya, sudah ada tim urai di lokasi. Mengenai laka truk muat jagung yang terguling di Jalan Pantura Gringsing Batang. Ih, lambah-lambah serius jagungnya. Lambah-lambah sampai semubar hingga mungkin kayaknya 100 meter ke belakang TKP ada deh. Jadi jagungnya semubar di lajur kanan dan lajur kiri itu sih terutama ya. Lajur kirinya kebak banget. Jadi titik truk tergulingnya, nah terus mundur sekitar 100 meteran kurang lebih itu ada jagungnya sing wutah gitu kawan. Matur suwun ya Pak Wahyudi dari Jalan Pantura Gringsing, Batang, Ngawaraska yang ada insiden truk muat jagung ternyata yang terguling di sana. Kabar baik bagi 2.314 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan, karena pemerintah Kota Pekalongan resmi memperpanjang masa kerja mereka setelah seluruh proses administrasi perpanjangan surat keputusan dan perjanjian kerja rampung pada 25 September 2026. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan status ribuan kerja P3K paruh waktu yang sebelumnya memiliki masa berlaku SK dan perjanjian kerja mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Pemerintah Kota Pekalongan mengatakan seluruh P3K paruh waktu di lingkungan Pemkot Pekalongan yang memenuhi ketentuan telah diproses untuk mendapatkan perpanjangan. Selain itu, sebelumnya viral Kamar Rasika aksi kejar-kejaran gangster di Pekalongan yang infonya berujung dengan satu korban tewas dan satu korban kritis masih dirawat di rumah sakit. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP lokasi kejar-kejaran gangster di Jalan Raya Desa Ambo Kembang, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Aksi kejar-kejaran motor antar gangster di Kabupaten Pekalongan tersebut viral di media sosial dan atas insiden tersebut, satu remaja tewas dan tiga lainnya terluka. Polres Pekalongan Kamar Rasika mengatakan peristiwa terjadi di Jalan Raya Ambo Kembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada Jumat 9 Oktober 2026 dini hari. KBO Reskrim Polres Pekalongan Ibda Kasminto saat dikonfirmasi mengatakan benar bahwa terjadi kecelakaan di Jalan Raya Desa Ambo Kembang Kedungwuni karena aksi kejar-kejaran antar gangster. Dari empat korban tersebut, satu tewas, satu orang lainnya kritis, dan dua orang terluka. Saat ini, satu orang korban tewas sudah diotopsi oleh Bidokes Polda Jawa Tengah. Korban tewas yang teridentifikasi adalah remaja berusia 15 tahun dengan luka di bagian kepala. Saat ini Polres Pekalongan terus melakukan penelusuran dan juga pengecekan serta penyelidikan terkait aksi kejar-kejaran antar gangster yang menewaskan satu remaja karena ayah korban yang menjadi orang tua dari korban meninggal dunia meminta untuk kematian anaknya diusut tuntas dan pelaku harus ditangkap. Saat ini Polres Pekalongan bekerjasama dengan berbagai pihak telah melakukan penyelidikan dan kemarin olah TKP di sepanjang Jalan Raya Desa Ambo Kembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sudah dilakukan olah TKP. Menyusuri.

0: bersama Rasika Kelala Kota.
1: Pak Bagus, Aditya, selamat pagi.
2: Bun, selamat pagi Bun, selamat hari Sabtu. Di tanggal cantik 10-10-26 menginformasikan perjalanan dari Humbis Banyumanik kemanapun
1: Klaten.
2: Apa sih teman? Tidak ke arah timur ya, tapi ke arah selatan.
1: Nah, betul, Klaten aja.
2: Biasa, rutinitas Sabtu. Honda Mertua Indah Klaten City. Perjalanan baru sampai di Puskesmas Tengaran ya. Perjalanan dari Banyumanik sampai di Puskesmas Tengaran terpantau lancar, aman, tidak ada kendala apapun via konven ya. Tadi sampai di daerah Klero, suara Mas Yuda sayup-sayup terdengar suara tas kresek.
1: Tas kresek.
2: Saya pakai radio dan sekarang izin pamit pindah channel streaming. Semoga streamingnya bisa ya.
1: Bisa, bisa pun.
2: Streamingnya tidak bisa soalnya.
1: Iya, mohon maaf.
2: Jadi
1: ya.
2: Agak sedikit peta buta. Kapan lanjut?
1: Oke. Okay.
2: Mas Yuda, OTW ke Klaten City. Jangan lupa ngopi sarapan.
1: Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya laporannya. Semarang sampai dengan Klaten, nanti kita tunggu infonya ya. Sudah sampai Ungaran nih lancar. Nah, Ungaran yang padat itu di mana Jal? Di Ngudiwaluyo kawan. Di Universitas Ngudiwaluyo. Halo halo Bapak Ibu, ada agenda festival lomba festival bahasa tunas ibu FBTI 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi di kawasan Universitas Ngudiwaluyo saat ini simpelnya padat sekali. Ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu, sorry kok FBTI, FTBI ya. Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Katanya kawan di 4332 yang dari arah Babadan macetnya sampai depan pabrik roti. Pak Digwan.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi.
3: Informasi kemacetan terjadi dari
1: Babadan.
3: Pasar Mbak sampai ini depan Ngudiwaluyo nih masih betul. Macet nih, merapat padat merayap nih. Ada apa
1: ya, ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 ya di Universitas Ngudiwaluyo. Nah di sana ada Pak David
4: antara
1: nih dan petanya dari seluruh Jawa Tengah ya. Bus-bus pada parkir di sana Kawarasika. Sehingga lalu lintasnya padat sekali. Simpulnya di sekitar Universitas Ngudiwaluyo. Dua arah ya merambatnya Kawarasika. Dua arah merambatnya, baik itu dari Ungaran ataupun dari arah Babadan. Monggo silakan, ada tol yang bisa Anda manfaatkan untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar Universitas Ngudiwaluyo.
5: Kondisi lalin di depan kampus Ngudiwaluyo ya Mas Yud.
1: Yes.
5: Untuk kedua arahnya sama-sama merambat. Terima kasih.
1: Terima kasih. Siapa yang sedang antre? Aku yakin banyak sekali toh. Wong ekornya sudah sampai Babadan sana yang menuju arah Ungaran sedang pada mendengarkan aku. Jadi simpulnya di Universitas Ngudiwaluyo ya Bapak Ibu, ada agenda Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Pembukaannya kemarin. Nah, pelaksanaannya sampai nanti tanggal 11 kawan, dan pusat agenda lombanya ada di Universitas Ngudiwaluyo. Bu Nini Herawati, oke Bu Nini, besok lagi ya Bu Nini. Pak Isnan, saya menyapa dari stasiun Bandung. Kolo-kolo aku yo disetiri ah, orang nyetir dewe terus. Iki disetiri karo masinis ya, bukan disetiri karo supir mobil, tapi disetiri masinis. Asik. Ya wis lah, aku wis wingi Pak Isnan, jadi orang sing kepengen-pengen banget jalan-jalan. Thank you Pak Isdan, selamat pagi. Wis menyapa dari stasiun Bandung kok ya enak. Pak Aziz Noverdi.
6: Mas Yuda, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di arteri Yosudarso ya, mengarah ke Mangkang ataupun ke Tambahaji. Ini kelihatan posisi untuk pengecoran jalan atau perbaikan mutu jalan yang mengarah ke Mangkang ini sudah masih berlangsung di sebelah kanan ya, sebelah kiri masih bisa dilalui. Ini tepatnya sampai di TL-nya Puri Anjas Moro ini Mas Yuda.
1: Okay,
6: sementara yang mengarah ke mau ke pelabuhan masih terpantau relatif kondusif. Ini yang mengarah ke Mangkang juga masih terpantau ramai lancar, tidak menyebabkan ketersendatan yang berarti. Begitu ya, ini mengarah ke Mangkang ini saya mau.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.
4: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua. Inilah program spesial di akhir pekan.
7: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
4: Ya, Keluarga Rasika.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat pagi. Wah, seger banget ya. Pagi-pagi kita muncul seperti biasa, muncul pagi di akhir pekan aja ya. Yes, di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 kita hadir di Keluarga Rasika, tentu dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Baik kawan Rasika, di Keluarga Rasika selalu menyajikan lagu dangdut lagu pop Indonesia pilihan yang melo-melo aja dan yang sempat hits di tahun 90-an ya. Dan untuk pagi hari ini mengawali kebersamaan kita di Keluarga Rasika, saya munculkan lagu bagus milik dari Novia Kolopaking, Asmara, untuk Anda.

Okay, bintang kehidupan menyusul tadi ada Asmara dari Novia Kolopa King, kemudian dilanjut dengan Nika Ardila bintang kehidupan. Ya, sudah mengawali kebersamaan kita di Keluarga Rasika untuk edisi hari ini, hari siar Sabtu 10 Oktober 2026. Yes, kawan Rasika, buat Anda yang mungkin pagi hari ini mempunyai informasi yang bisa dibagikan ke kawan Rasika, boleh deh bergabung bersama dengan saya di sini ya di 0856 4773 1111, atau barangkali mau bagi-bagi tips cantik boleh juga gitu ya, atau cuman sekedar bantuin saya untuk pilih-pilih lagu favorit, boleh banget ya, semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo. Oke, yang pasti Keluarga Rasika selalu menyajikan lagu pop pilihan, pop Indonesia yang melo-melo aja, yang rada slow-slow begitu ya, yang enak buat jadi teman di akhir pekan seperti ini. Teman yang mungkin hari Sabtu meskipun akhir pekan juga tetap harus bekerja, bisa jadi teman bekerja gitu. Atau mungkin hari Sabtu free, libur aja di rumah gitu, tetap kerja Mbak Beat, nginem gitu. Iya, pokoknya yang jelas lagunya yang asik-asik aja, yang enak didengar, yang penting lagu itu pernah hits di tahun 90-an ya. Baik, kita tinggalkan Nika Ardila, kemudian dilanjut dengan Nika Asria kali ini. Samar Bayangan, sembari saya tungguin SMS WhatsApp Anda di 0856 4773 1111.

0: Mak, timah edewe. Lah rewangi rendi, Mbak.
1: Mbak Siti, Pak.
0: Iya, Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor, Mbak.
0: Waduh, lah Mbak Nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM 88,9 FM Rasika Pekalongan Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM Rasika Pekalongan.

88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Aku salah menilai. Menilai apa ya? Menilai untuk menilai tentang sesuatu. Jadi kita jangan pernah menilai dari barang jari gitu ya. Kalau menilai seseorang itu jangan dari barang jari. Gitu ya. Oke, informasi apakah yang sudah muncul di 0856-4773-1111? Oh, terima kasih sekali Dimus. Iya. Pagi Mbak Bita, enggak ada info, cuman mau request lagu aja milik Tere yang judulnya Sendiri. Tak cari dulu ya, nanti kalau enggak ada sak karepku pok. Yang penting Tere kan. Iya, yeah. Oke, terima kasih Dimus. Lagunya nanti dicari dulu, mudah-mudahan aja ada. Kemudian siapa lagi nih? Oh, ada Bro Santos. Selamat pagi, menjelang siang Mbak Bita. Santos hadir nih. Salam Mbak Om buat kawan Rasikawai. Aku wingi kadek wetan macet sak dawan-dawan Mbak Bit. Arah ngulon, arep balik ing Rembun. Oh, informasinya itu. Jalur lagunya Iwan Fales, Ujung Aspal Pondok Gede. Waduh, Iwan Falesnya udah tak siapkan yang terlupakan nih. Gak apa-apa ya, daripada aku cari lagi. Ini habis ini muncul Iman Fales, tapi judulnya yang terlupakan. BTW terima kasih Santos untuk informasinya ya. Kemudian terima kasih juga buat siapa nih? Oh, Tuyung Dayani. Hadir Mbak Bit, hadir pagi. Ya, selamat berakhir pekan. Ya, tumben Mbak Bita muncul pagi-pagi katanya. Oh, lah baru tahu ternyata kalau saya muncul pagi-pagi. Udah beberapa kali ya, saya munculnya pagi kalau hari Sabtu saja. Akhir pekan aja nemenin kawan Rasika ya. Rin Fajrin, Mbak Bita kok suaranya rodok bindeng ya Mbak Bit. Oh, mosok toh? Apa mungkin efek semalam gak tidur ya? Ya, tak kasih info kawan Rasika. Aku kemarin dari perjalanan dari Solo ya. Informasi pertamanya itu ya. Kemarin berangkat dari Pekalongan habis maghrib. Kemudian sampai sana sekitar jam setengah satu kalau gak salah ya. Setengah satu malam. Terus ada acara bla bla bla bla bla bla dan lain sebagainya. Kita gak nginep, kita langsung itu cabut lagi. Langsung pulang ke Pekalongan. Pulang dari sana sekitar jam tigaan. Ini baru saja pulang langsung siaran. Jadi mungkin ada efek itu kali ya. Semalam gak tidur, tapi saya udah mandi loh. Baru pulang terus langsung siaran, tapi berarti saya bukan berarti saya belum mandi, saya udah mandi, udah cantik. Kalau enggak percaya buka TikTok saya. Oh, saya udah cantik ya. Oke. Pagi Cigu Bita, apa kabar? Lagu nih kok pikir kolah segalanya dari Edani ya. Coba nanti tak cari lagi ya. Mudah-mudahan saja ada. Dimus, kalau enggak ada Dewa aja wes. Yang satu gitu. Oh gitu ya. Oke lah kalau begitu. Hadir mecudul Mbak Bita esok-esok krusuk. Sabtunya panas Mbak Bita. Requestnya dari Naf Terendap Laraku ya Mbak Bita. Semangat Mbak Bita. Oke, terima kasih kembali. Mas Yayan, chat

0: Klasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Klasika Pekalongan.

0: Klasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Benarkah saat marah kita tidak bisa mencerna makanan dengan baik? Beberapa organ dan fungsinya dalam tubuh manusia dikendalikan oleh saraf tak sadar. Misalnya, denyut jantung, pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Ketika kita makan, lambung akan secara otomatis mengeluarkan getah lambung untuk mencerna makanan melalui usus kecil tubuh kita yang akan menyerap nutrisi. Inilah fungsi dari saraf tak sadar. Tapi jika kita sedang marah, gelisah, atau mengalami perasaan negatif lainnya, maka getah lambung akan sulit keluar secara normal. Keadaan inilah yang mengakibatkan terjadinya tukak lambung atau gangguan pencernaan. Jadi, ketika kita sedang makan, kita harus menjaga agar perasaan kita tenang. Dengan begitu, tubuh kita akan dapat mencerna serta menyerap nutrisi yang masuk melalui makanan dengan baik. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
3: Ya, Keluarga Rasika.
4: Oke, masih di Keluarga Rasika tentu dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih ada Bita sampai di jelang posisi 12 siang nanti ya. Buat yang hari ini lagi free aja, gak ada kerjaan, terus mau ngapain bingung, gak usah bingung-bingung ya. Langsung aja di klik 88.9 FM Rasika Pekalongan, atau kalau enggak bisa lewat streaming di www.rasikapekalongan.com. Ya, di situ banyak sekali lagu-lagu bagus yang bisa bermunculan sampai di jelang posisi 12 siang nanti. Dan tentu saja ada Bita di Keluarga Rasika. Oke, okay, thank you yang sudah bergabung lagi bersama dengan saya. Thank you ada Kang Rohmat, kemudian ada Rin Fajrin, ada Mahfud. Ya, Mas Mahfud ya. Terima kasih ya.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

89.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kamar Rasika, PLT Bupati Pekalongan Sukirman launching Samsat Budiman Mobile. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Informasi yang saya ambil dari harianradarpekalongan.co.id bahwasanya pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong pemanfaatan layanan digital untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui peluncuran Samsat Budiman Mobile yang diharapkan mampu mendekatkan pelayanan perpajakan hingga ke tingkat desa. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman SSMS secara resmi meluncing sekaligus mengimplementasikan layanan tersebut dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK di Balai Desa Kalijambe, Kecamatan Seragi, Jumat 9 Oktober 2026. Sukirman menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat menunjang pembiayaan berbagai kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Jadi menurut beliau, untuk memperbaiki jalan kabupaten dan provinsi memang dari uang kita ini, dari kita bersama-sama membayar pajak kendaraan bermotor. Karena itu perlu adanya sosialisasi dan kemudahan agar masyarakat semakin sadar membayar pajak. Demikian kata Sukirman. Menurutnya peningkatan kesadaran pajak perlu diikuti dengan gerakan bersama yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah desa, kecamatan, hingga pengurus RT diharapkan ikut berperan aktif mengedukasi warga mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dia pun juga berharap Desa Kalijambe dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perangkat desa, serta masyarakat. Dan Bapak Sukirman juga menilai keberadaan Samsat Budiman Mobile dapat menjadi saksi atau dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala jarak maupun keterbatasan waktu ketika hendak membayar pajak. Dengan dukungan telepon seluler dan akses internet, layanan tersebut diharapkan membuat proses pembayaran lebih praktis dan mudah dijangkau. Dia juga meminta para penggerak di tingkat desa tidak hanya menunggu warga datang, tetapi aktif melakukan sosialisasi hingga mendatangi masyarakat secara langsung. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi Esos MSI mengatakan, transformasi digital perlu dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Melalui Samsat Budiman Mobile, akses pembayaran pajak kendaraan bermotor dikembangkan agar tidak hanya bergantung pada pelayanan di kantor Samsat maupun melalui BUMDes, tetapi juga melalui jaringan keagenan. Mas Rofi juga mengakui jarak lokasi pembayaran dan anggaran dan anggapan bahwa prosedur pelayanan cukup rumit masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Karena itu, pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan warga desa perlu terus diperkuat dengan dukungan teknologi informasi. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Bapenda Jawa Tengah juga menyiapkan program apresiasi bagi wajib pajak. Mulai November mendatang, 5 orang pertama setiap hari yang membayar pajak kendaraan bermotor berkesempatan memperoleh cashback sebesar 50.000 sesuai dengan ketentuan program.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM.

hadir mecudul Mbak Bita, esok-esok krusuk gitu. Oh ini tadi udah ya, Sabtunya panas Mbak Bit. Oke, terima kasih. Terendap laraku tadi udah muncul ya, Mas Takim, terima kasih untuk hadirnya. Kang Rohmat, terima kasih. Mbak Bit, Kang Rohmat di Seragi.

Kemudian Kang Mahfud di Rawayoso Wonokerto. Iya, semoga sehat selalu Mbak Bita keluarga Rasika. Ada temanya enggak nih Mbak? Enggak pakai tema. Temanya bebas, yang penting lagu itu adalah lagu yang mellow, yang slow, yang pernah di sekitar tahun 90-an gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mahfud. Iya. Kalau siaran keluarga Rasika yang istiqomah dong Mbak Bit. Gitu ya. Kayaknya aku izin baru sekali loh keluarga Rasika. Kemarin gak izin, ini juga gak izin lagi. Besok Sabtu insya Allah gak izin lagi. Ya insya Allah mau tetap istiqomah ya di keluarga Rasika juga. Terima kasih Kang Mahfud. Iya. Lagunya apa nih? Marcel ya. Coba nanti ya tak cari dulu ya. Kalau ada, kalau nggak ada, ya berarti Anda belum beruntung gitu. Sehat selalu Umi Nurul, terima kasih hadirnya. Surgamu ungu, oke disiapkan dulu Umi. Terima kasih rawuhnya. Terus lagi Yuna di Tirto. Ziana Zen, putus terpaksa ya. Coba nanti dicari dulu ya. Terima kasih untuk siapa tadi? Yuna di Tirto ya. Oke, kemudian Takim mendua po always Trin. Kan jadi sampean pingin yang kedua Trin. Cari Takim nih. Takim katanya mendua po oh Trin, kan jadi sampean pingin yang kedua. Ah, bisa aja. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang kirim voice note nih, tadi udah dibuka ya. Mana sih? Kok gak muncul? Mana? Saya baleni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar nggak nih suaranya? Keluar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar nggak tadi di radio voice note-nya? Apa karena mungkin belum di atau ya belum disalurkan kali ya? Oke, yang pasti terima kasih untuk Mas Yeyen untuk hadirnya. Lagunya nanti coba dicari-cari dulu ya. Munculin yang ini deh. Tadi siapa yang mau mendua? Ya, Astrid untuk Anda di keluarga Rasika. Masih ada kita sampai jam 12 siang saja.

0: Klasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88.9 Semilan FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kabar Rasika, pertolongan pertama diare pada balita itu berfokus pada mencegah dehidrasi, kemudian mengganti cairan yang hilang dan memberikan nutrisi yang tepat gitu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai penanganan pertama untuk balita yang mengalami diare gitu ya. Yang pertama adalah kita memberikan cairan tambahan seperti misalnya dengan larutan oralit gitu ya. Jadi kita bisa memberikan oralit setelah anak itu buang air besar. Untuk anak usia di atas 1 tahun itu bisa berikan sekitar 1 saset oralit yang dilarutkan dalam 200 ml air atau setengah hingga 1 gelas kecil setiap kali selesai BAB gitu ya, dan berikan secara perlahan gitu. 1 sampai dengan 2 sendok teh tiap 1 sampai dengan 2 menit gitu. Jika anak merasa mual atau muntah seperti itu ya. Jadi bertahap gitu ya. Kemudian teruskan ASI itu pasti. Jadi jika anak masih menyusu, berikan ASI lebih sering dan lebih lama untuk menjaga kecukupan cairan serta daya tahan tubuh. Terus hindari minuman tertentu. Jadi jangan berikan minuman-minuman seperti jus buah, minuman bersoda atau teh manis pekat gitu ya, karena itu dapat memperparah diare. Terus juga berikan suplemen zinc itu selama 10 sampai 14 hari penuh sesuai anjuran dokter pasti ya. Dan untuk anak usia di atas 6 bulan atau balita itu dosis yang dianjurkan adalah 20 mg per hari begitu. Terus setelah itu juga lanjutkan pemberian nutrisi, tetap beri makan gitu ya. Jangan jangan mempuasakan anak gitu. Kemudian pilih makanan yang mudah dicerna, terus juga hindari makanan pemicu diare gitu. Misalnya jadi batasi makanan yang terlalu berlemak, berminyak, pedas gitu ya, atau tinggi serat kasar untuk sementara waktu gitu. Dan jangan berikan obat diare sembarangan, itu yang paling penting kawan. Jadi hindari obat anti diare yang bebas seperti yang biasa dijual di warung-warung gitu ya, tanpa resep dokter gitu, karena itu justru akan berbahaya dan dapat menahan racun atau bakteri di dalam usus. Jadi kalau misalnya ada obat yang harus diminum, harus resep dokter gitu. Dan gunakan antibiotik hanya jika diresepkan oleh dokter saja gitu. Karena diare akibat infeksi bakteri atau terdapat lendir darah disertai demam itu mesti harus obat yang diberikan harus resep dokter gitu. Dan kapan sih harus segera dibawa ke IGD atau ke dokter gitu ya, kalau misalnya diare itu tiba-tiba muncul ke diri anak gitu ya. Jadi gak usah panik dulu, jadi kita segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jika muncul tanda-tanda misalnya anak tampak sangat lemas, kemudian atau mungkin kesadarannya sempat menurun gitu, tidak buang air kecil atau tidak ada pipis itu selama 6 jam terakhir, itu juga hal yang perlu langsung segera dibawa ke dokter. Kemudian bibir dan mulut sangat kering, terus mata atau ubun-ubun tampak cekung dan tidak mengeluarkan air mata saat menangis gitu. Terus muntah terus menerus atau tirjannya itu disertai dengan darah atau lendir dan demam tinggi itu ya. Tanda-tanda itu yang membuat kita harus segera waspada dan segera membawa buah hati kita ke dokter atau ke IGD gitu, agar segera mendapatkan pertolongan pertama begitu ya. Oke, mudah-mudahan semua sehat-sehat saja dan kita masih terus bersama di keluarga Rasika sampai di jam 12 siang saja. Tapi sebelumnya sekarang kita dengerin dulu yang satu ini.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 11 siang, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang kentang? Kentang pertama kali mencapai daratan Eropa di tahun 1500-an bersamaan dengan kedatangan kapal-kapal Spanyol dari Peru. Namun saat didatangkan, kentang lambat sekali diterima masyarakat Eropa. Kentang dilarang dimakan di Burgundi karena dianggap sebagai biang penyakit lepra. Di tempat lain, kentang mendapat nama jelek karena sempat dituduh sebagai penyebab penyakit sipilis. Hingga tahun 1720-an, di Amerika masih terdapat kepercayaan bahwa kentang dapat memperpendek umur yang mengkonsumsinya. Baru setelah kemerdekaan Amerika Serikat, kentang lebih bisa diterima dan saat ini telah menjadi salah satu makanan pokok orang Amerika. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
0: Sedang Anda dengarkan acara Keluarga Rasika.
3: Ya, Keluarga Rasika.
4: Keluarga Rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan Bita juga masih aman di sini ya. Yang mau nyusul masih ditunggu di 0854773111. Sementara yang udah tapi belum dibuka-buka, nanti ya dibukanya ya. Yang udah order lagu juga lagunya belum diputar, sabar dulu, sabar menanti gitu. Oke, pastikan selalu bersama dengan saya di Keluarga Rasika sampai jalan posisi 12. Kasang-kasang saja, tentu dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

Univision di Kemplong, terima kasih untuk hadirnya. Iya, thank you. Tok Banasi Rasa Mahal, Mahal Ini. Apa nih lagunya, apa nih Banasi Rasa Mahal Ini, maksudnya biar gerak mudeng aku. Terima kasih Innovation di Kemplong ya. Chandra Randu Muktiwaran, siang Mbak Bita ku, apa kabar katanya. Saya berharap Mbak Bita siaran istiqomah dan tumak ninah katanya. Dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 6 sampai jam 12 siang, dan sorenya jam 3 sampai jam 5. Karena suara Mbak Bita dan khas ketawa keceriaan Mbak Bita katanya membawa semangat kerja dan memberi energi dan aura positif untuk pendengarnya, serta menghibur candariannya, juga tidak sombong. Ihir. Serius loh Mbak ini Mbak, katanya gitu ya. Oh, siaran dari Senin sampai dengan Sabtu pagi sampai sore juga siaran lagi lah. Memangnya aku gak kerja lain. Kamu itu bisa aja Chandra. Ya, terus lagunya Inka Kristi ya Mbak, apa aja? Oke, tak cari dulu nanti ya. Terima kasih Chandra untuk hadirnya. Tumben bisa serius Nera. Rin Fajrin, aku mau tanya Mbak Bit, itu rumah sakit yang baru yang deket dengan Rasika itu kira-kira mau mulai beroperasi kapan ya Mbak Bit? Tuh, Vile. Oh, 2 minggu lagi Maret katanya, itu udah ada informasi dari kabar Rasika katanya insya Allah bulan Maret lah, padahal Maretnya sekelewat. Aduh, ya mudah-mudahan secepatnya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan sambil tertawa ngecek sih Rin Fajrin. Jangan begitulah Rin Fajrin ya. Mbak Uni di Bojong, iya hadir Mbak Bit. Oke, Mbak Uni di Bojong. Request lagunya Kaisar Perpisahan ya. Salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih. Tidak ada salam-salam ya. Semoga bahagia selalu, tambah gemoy Mbak Bit. Berkah amin. Ya Allah, terima kasih Mbak Uni. Ya, berkah barokahnya yang tak amini, nek tambah gemoy ini orang tak amin ya mo. Sudah cukup segini aja, malah kalau bisa berkurang ya. Tapi ngemilnya masih terus Mbak Bit. Iya, memang. Kan prioritas langsing, tapi ngemil lebih penting. Ya, Alexa si lupa pulang di Kauman Wiradesa. Oke, terima kasih hadirnya. Lagunya Kaisar yang judulnya Perpisahan. Oh, kompakan ya. Coba nanti tak cari, mudah-mudahan aja ada. Mbak Bit, minta tip dong agar anak tidak main HP terus, bagaimana dong? Iya, oke, terima kasih. Agar anak tidak main HP terus, itu mungkin bisa dikasih dengan kegiatan yang lain. Tapi kalaupun misalnya anak main HP, tetap harus didampingin sama orang tua. Atau kalau enggak, kita bikin kesepakatan sama si anak. Boleh main HP, kita kasih kesepakatan. Misalnya 5 menit seperti itu. Dan kita harus konsekuen, setelah 5 menit harus kita minta apapun resikonya. Memang sih enggak instan, enggak bisa instan kalau anak sudah mulai kecanduan HP, enggak bisa langsung diminta begitu aja, enggak bisa. Tapi tetap harus konsekuen kalau kita sudah menerapkan aturan pada si anak, misalnya harus 5 menit atau 10 menit gitu. Ya anak ngamuk enggak apa-apa, biarin aja ngamuk, tetap diambil gitu HP seperti itu. Jadi itu tetap harus dan konsisten kan, harus bocah-bocah ngamuk terus mesti wong tuanya harus daripada nangis. Biasanya yang sudah-sudah seperti itu. Kayak orang tua murid di tempat saya juga semuanya pada mengakui gitu. Ya pun lawong daripada ngamuk akunya suker. Akhirnya dikasih lagi HP-nya lah. Itu namanya berarti orang tua belum bisa konsisten untuk menerapkan aturan-aturan terhadap anak begitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Alexa si lupa pulang. Apa jangan-jangan malah wis ben daripada ribut sokor tak cekli HP, terus aku, orang tuanya juga HP nan, WA nan gitu. Dan yang namanya konsekuen atau konsisten itu tetap juga diberikan contoh. Jadi orang tua juga iya, jangan main HP di depan anaknya gitu. Karena itu nanti akan menjadikan contoh dan jadi apa namanya senjata si anak. Wong mama aja, papa aja bisa main HP gitu, seperti itu. Jadi kita kalau memberikan aturan pada anak, kita juga mencontohkan seperti itu.
Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Tadi ada yang minta ini siapa tadi ya? Rosa di awal-awal tadi ya. Rosanya sembarang, pokok sementing Rosa. Ya wis, tapi yang ini aja ya. Wanita yang kau pilih di keluarga Rasika.

0: Rasika FM.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pendawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Dari Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

Begitu ya. Oke, keluarga Rasika, salam kenal. Nama saya Bang Kelor katanya. Oke, terima kasih Bang Kelor. Salam manis ya di kandang panjang. Oke, terima kasih Bang Kelor. Salam kenal juga buat Mbak Bita katanya dan keluarga Rasika semuanya. Salam persaudaraan selalu. Lagunya ngikut Mbak Bita aja. Oke, terima kasih Bang Kelor. Namanya asik ya Bang Kelor. Bang Kelor apanya Daun Kelor? Saudaraan kah? Atau mungkin hanya kenal sesaat saja. Yoni Fashion, Batasi Rasa Mbak Bita punya Mahal Ini lagunya. Oke, coba tak cari dulu ya. Batasi Rasa ada gak ya? Kalau gak ada nanti tak carikan di daftar, biar dicarikan sama Lek Manu. Tapi untuk bisa tidak bisa diputar hari ini gitu ya. Coba tak cari dulu Batasi Rasa. Oh, enggak ada. Coba nanti dicari lagi Mas Yoni Fashion. Chandra Randu Muktiwan, Mbak Bit, cara mengatasi HP, oh biar HP enggak main, biar anak gak main HP atau biar HP gak dimain sama anak, tips dariku adalah HP dijual katanya. Iya cocok, itu juga bisa itu jadi solusi ya. Soalnya kalau HP dijual kan otomatis kan baik maupun maknya, bapaknya, anaknya kan juga itu ya. Jadi jangan HP-nya anaknya yang dijual, tapi HP-nya maknya tetap buat, tetap dipakai buat mainan di depan anaknya. Nah itu sama aja bohong gitu ya. Putri Ana di bawah dan absen lagi, gabung keluarga Rasika nih Mbak Bit. Oke, Mai Bojo semangat kerjanya, I love you pul. Sehat selalu Mbak Bita. Oke, terima kasih. Chandra meringis aja ya. Oh ya, kawan Rasika, saya informasikan jangan lupa saksikan Visit Radio Talkshow ya bersama dengan Mika Entertainment besok hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, mulai jam 3 sore gitu ya. Di situ nanti akan ada talkshow bersama dengan para pemeran atau pemain film Rambut Sewu. Nah, jadi film Rambut Sewu ini rencananya akan tayang di tanggal 5 November 2026 di bioskop ya. Kemudian nanti tanggal 12 ada kita berbincang-bincang bagaimana proses pembuatan Rambut Sewu itu, terus siapa aja pemainnya, terus kenapa sih kok namanya unik banget dengan Rambut Sewu gitu ya, terus kenapa juga prosesnya, proses pembuatannya dilakukan, banyak dilakukan di Pekalongan gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas bersama di hari Senin tanggal 12 jam 3 sore bersama dengan pasukan dari Mika Entertainment ya. Jangan lewatkan dan jangan sampai ketinggalan. Pagi Aku Cinta Dulu yuk, dari Anang barengan dengan Chris Dayanti.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

jamu. Ya, Vina Panuwinata kasih sudah mengajak saya untuk segera pulang. Dan ternyata waktu saya untuk bersama dengan Anda di Keluarga Rasika hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 harus segera diakhiri ya. Oke deh, barengan dengan kita tinggalkan Vina Panuwinata, kemudian barengan dengan Judika, Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana engkau berebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan kepemimpinan.

0: urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Kita makane nek cara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dipun dawuh niku napa man hamma bihasanatin kita nggih fa'amilaha fa'ya'malaha kita nek sampai uang iku nggih duwe niat tujuan apik terus dibuktekno keapikane bakal diparingi karo Gusti Allah bi asyari hasanatin 10 ganjaran. Kita terus diunggakno maneh ila sab'i mi'ati adhafin. Jadi fin sampai 700 sikel. Kita sampai diunggakno maneh ila adhafin katsirah. Sampai tikel-tikel singkata niku teng pundi niki tikel-tikel singkata niku mundut teng pundi niku didilok napa genai niate genai ikhlase meningkati estune menyang Gusti Allah teng mriku ukurane niku lelakone siji padha tapi jeroane dhewe nggih teng mriku sing didilok. Jadi ini kenapa? Kangelan kula kali sampean lepas saka niki niku kangelan. Maka nih teng menika dawuh Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu tasawwa innal abda la yasjudu sajdah al gaul. Dawuhipun monggo ana wong iku sujud menyang Gusti Allah. Ing dalam sujud iku cek temene menyang Gusti Allah, cek khusyuke cek madhepe menyang Gusti Allah, temen-temen madhep menyang ngersanipun Allah. Ing dalam sujud iku ana siji kesalahan, ana siji dosa sakjane, ana siji kekurangan sakjane. Kesalahan kekurangan iki mek sampe didudukno karo Gusti Allah ana ing wong ndukure dunya iki fa ahlakathum, kabeh bakal mati. Dari pun Gusti, dari pun Imam Al Ghazali radhiyallahu an. Buteneng teniki, niki le. Di napak no, pulau kali sambal niku nopo. Si onok kekurangan nih. Niki cocok nopo. Dari pun Gusti Allah teng Al Quranul Karim, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum nopo ahsanama amilu. Api-api kula kali panjenengan ngelakoni nopo mawon. Sing hebat, sing cukup. Ahsana ma'amilu. Mek sampai diterima karo Gusti Allah. Mboten kok mergo mulus, mboten. Mergo nopo, mergo sak badane dipun sepura dening Gusti Allah. Teng mriki dawe niku nopo. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum boten nataqabbalu minhum boten anhum nggih dadi napa kula kali sampean niku napa aja pisan-pisan sumbar aja nyumbarno akale aja nyumbarno elmune aja nyumbarno pengalamane aja nyumbarno keahliane aja nyumbarno napa senioritasi ojo. Nggih, niki hati-hati niki. Nggih, niki kanggo pemimpin niku sing pengin nunggu nok ngarep hubbut taqaddum, hubbur riyasah, hubbul jah. Niki sing dadi omongan. Nggih, dadi napa? masalah cinta-cinta koyok ngeten niku nopo? Mek sampai dasare koyok ngeten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nopo? Hubbul jah wal mal yumbitun nifaq. Mek uang niku landasani ing dalem lungguh teng kedudukan niku pancen cinta teng kedudukan iki. Hati-hati. Ing dalem uang telek urip penguripane mergo uang niku cinta karo dunya, karo bondo, tanduran niki bakal nopo? Bakal nyukulno ing dalem urip penguripane enggak ada sifat munafik. Niki hati-hati. Ponta, mboten kira waras. Kita, lah wong sing ditandur pancen mriku kok. Pancen krono kedudukan, krono dunya, tentu cukule nguwah napa? Sifat munafik. Kama yumbitul ma al baqla, kaya oleh napa? Banyu nyukulno napa? Tanduran. Ya apa kira-kira? Kepingin apa mboten? Dan hati-hati. Niki diniati niki. Nggih ta? Brangkate niku ditemeni. Kula kali sampean niku napa nggih? Nggih ta mboten nyalakno. Sing kathah kula kali sampean niku napa? Kepingin dadi wong pinter. Kepingin iso nglakoni. Kepingin sing dilakoni niku dadi sah, dadi cukup. Kita, tapi mboten dibarengi, mboten tuman ditemeni belajar, yak nopo genah no niat. Mek wis genah niate dadekno keterima, mek wis keterima dadi ketuntun, mek wis ketuntun kramut dadi mulya, kramat ana ngersanipun Allah. Kadang-kadang niat niku mboten diajari kula kali sampeyan niku. Nggih pokoke ngaji. Nggih napa mboten? Pokoke aku ngene, pokoke ngono, ya apa dadi sah, ya apa dadi nyukupi syarat rukune, tapi landasane niat niku mboten tuman dipelajari kula kali sampeyan niku. Mangkane kadang-kadang kula kali sampeyan niku napa? Mek pun tengah perjalanan napa male sak badane perjalanan kathah sing goyang manah niku kata, sing mboten kokoh niku kata. Kok boleh beda? Biyen gak ngono kok saiki ngono. Sabene ngono kok saiki boleh ngene. Niki napa? Nun, napa ilmune sing salah? Mboten. Napa ibadahe sing salah? Mboten. Wong penyukupi kabeh kok. Sing barakno mewarnai sing mboten tepak niki napa? Landasane niat mboten tep. Mboten tepak. Ya. Coba mek podo-podo dibadakno genakno niat. Nggih, jenengan kali kula niku lho. Nggih ta? Jenengan tebe-tebe ngrawuh mriki. Nggih ta? Lah kados kula kok cek betahe lungo kaya ngeten niku lho. Nun jam-jaman kaya ngeten niku. Coba podo omong-omongan. Ayo. Kok tak takon kali sampean. Sampean soro-soro teng mriki niku lho, lha napa? Nen. Coba ado-ado nginep-nginep koyo ngeten niku. Coba sampean enggak ada niat napa teng mriki wae. Nen. Napa-napa niate coba kalau pengin terus. Sing pas. Napa? Nen. Napa sing banter? Nah.
1: Ilangi kebodohan.
0: Ngecalaken kebodohan. Lho, nggih ta? Enak. Nggih ta? Ngecalaken kebodohan, ngecalaken aling-alinge mana teng mriko. Nggih ta? Tutuk mriki. Dan napa? Coba. Nen. Lah, teng mriki niku benten malih kanggo penyempurna niku napa? Kepingin kumpul karo uang-uang sing so iso barengi karo uang-uang sing so. Mboten cuma niat niku tok mawon, mek niku gampang mawon. Kenapa mboten? Lho, suasana kumpule niku dhewe malih. Makane siji tempo niku Hadrotul Walid gitu, yang sepuh dalem niku nate dawuh aku iku rek nggih mergi kula niku lak tanglet napa Buya nggih wong jenengan niku ndamel manakib nggih sedaya niku nggilir manakib gitu tanggalipun piyambak-piyambak barang pun jenengan niku hol akbar yeah. Niku kok malam 11 niku kok tiang-tiang niku kok mboten nyaringi jenengan niku kenging nopo kok jenengan kempalaken dados setunggal niku kenging nopo lah niki lah niki dipun jawab dening Rama niku aku mana kepikiri gak njaluk sapa-sapa. Aku pancen njaluk langsung menyang ngersanipun Allah. Nyuwun izin dan Kanjeng Syekh. Nggih. Ngeten. Terus mulai pun zaman Allah yarham Mbah Rama Yayah Wahab Hasbullah radhiyallahu an wa ardhahu an nabi. Nggih. Niku napa? Teng Jombang niku menawi wonten ngundang manakib dateng panjenenganipun mboten kersa. Moh. Aku gak melok duwe kok. Kok niku lho, adabe niki lho. Nggih ta? Matur nang Yai Usman dhisik. Wong biyen niku ngeten, padha ngrasa ya ngeten lho. Aku njaluk ri uang manakib itu ya gak kanggo awake dhewe insyaallah kanan kiri ini iso ngalap manfaate kok ngeten ya olehku cuma ngumpul nono si jinggonan no nggonku wong iku wongku dhewe kok mek pancen melok aku kita mek sekadar podo ngadakno sapa wae iso ngadakno. Tapi waktu ngadak, nah aku apa siap kanggo ngadirno Kanjeng Syekh kanggo ngrawuh no para guru-guru napa malih ngrawuh no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ruhiyah lho niki sing dijawab niku teng mriku kita mana ojo salah kedaden. Kita kadang-kadang enten para kiai-kiai sepuh niku nggih tasih zaman menika nggih dalemipun Rama kula niku bocor mawon niku nggih ta sare niku keintip nggih ta lah tiang-tiang para tiang sing cukup sing sugih niku maksa-maksa niku kepingin bangun mawon mboten kersa Rama niku nggih. Tunggalipun wekdal wong tiyang biyen niku lak berangkat iku lak niti kapal ta. Taun swidakan niku lak niti kapal ta mek teng Mekah niku. Nggih napa mboten? Berangkat teng Mekah niku dicolong dibangun. Nggih ta. Ampun sak badanipun rawuh saking Mekah niku nangis. Ya niki lho. Lah kula kali panjenengan kacamata zahir nggih napa mboten wong omah elek diapik kok gak gelem iku lho gak waras iku nggih napa mboten wong diparingi enak kok mboten syukur niku lho lha niku lak ukuran kula kali sampean ta ukuran priyagung niku bin dipun tangisi napa kang dipun tangisi niku matur napa napa biar lha apa gak nangis. Wong omah-omahku senajan elek koyo ngene. wong balak-balik Rasulullah Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Syekh balak-balik rawuh kok. Lho teng mriku masalahe niku, eleh oh disambangi api gak disambangi sampean milih pundi? Lho teng mriku nangis, mboten ngerti wong sing bangun nyolong ni mboten ngerti. Ngeten lho. Jadi masalahnya tentu sing kadang-kadang niku mboten saged kuwaca dening kalau lan panjenengan niku mboten kuwaca. Nggih napa mboten? Niku enten ngeten niku wonten niku. Kita pun paham nggih. Jadi napa? Jadi pancen genah no niat niku pancen kedah ngaos malih niki ngen dhisik niki. Nggih ta? Niki mek sampe bleser titik hati-hati. Nggih ta? Nah, fa hijratuhu ila ma hajaru ila. Nggih mek pancen timbangane niku pancen hitam putih. Kula kali sama niku mboten hitam putih. Mek hitam putih niku jelas. Kita, kalau kali sama ni kembutan hitam putih, mboten sembur. Gini apa mboten? Ngelir kalau kali sama yang niku. Kita, niki lah. Ma'ila dunyan yusibuha, awi mro'atin yang kihuha. Lu boleh ngerti, nah niki hati-hati niki. Kita, kudu digenah no niat niki. Eh, pun ya napa wau? Niatnya niki ya napa wau? Ngilangno kebuduanipun piyamba, ngicalaken hijabipun mana piyamba, kepingin kumpul-kumpul karo uang-uang singso leh paling boten kepingin kumpul-kumpul sinten sih si cita, kepingin kumpul-kumpul uang sing duwe niat, uang sing duwe ikhlas, uang sing duwe ulul himmah. Niku tak mawon. Kita mek mboten ulul himmah, mboten mungkin kok tebi-tebi niku rawuh senajan cilik olah. Lho ukurane niku teng mriku. Mangkane para ulama-ulama sufiah napa menawi para habaib mek pun mirsani kaya ngeten niku napa mboten nenten malih ndonga teng Gusti Allah. Allahumma ya Allah adkhilna ngeten fi niyatihim wa ikhlasihim wa sidqihim wa uluwi himmatim. Pokoke pokok ya Allah kula niki ya Allah sampean derekaken ya Allah napa dateng niati tiang-tiang niku lho ngeten. Nggih, kudu sing iso dadi sahibul bait niku kudu sing iso. Nggih ta, pancen dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa idza habballahu abdan, me Allah taala niku seneng karo wong. Wong niku dilonggokno karo Gusti Allah minangka butuhe wong akeh. Tapi lak sampean niku lho kanggo wong sing ngerasa dibutuhno, aja ngerasa dibutuhno dadi sombong ken niku. Dijawab, dijawab napa? Padha butuhe. Ngene. Butuhe apa? Ya padha kepingin ridhoi Allah, cuma bentuk zahir dhewe. Kono murid, nggih, mriko murid, mriki yaine, kono imam, krene makmume. Niku cuma praktek cara aturan zahir sing beda-beda, ukuran batin padha kepingin ridhoi Allah, padha butuhe. Mek mboten dijawab kaya ngeten entek. Niki sing dimaksudno Allahumma adkhilna fi niyatihim. Kula pokok-pokok ya Allah, kula nderek mriku ya Allah, nderek. Ngono mek dadi sahibul bait niku kudu ngeten sampean kali kula. Punya napa kira-kira? Wis iso ngaji niat napa mboten niki? Ngen nglonggono niat niku angel. Pun nggih, jadi napa? Kabeh sing kula aturno niku napa? Alon-alon niku napa? Masalah dateng kedudu, dateng kedudukan niki nggih. Mangkane setunggalipun riwayat napa? Riwayat Imam Tirmidzi wan Nasa'i an Ka'b bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa? Madzibani Doriani Ursila fi zaribati ghanamin bi aksaro wa fi riwayatin bi asra'a fasadan fiha min hubbil jah wal mal fi dinil mar'il muslim. Niki dawuhipun. Mek ono macan luru sing ngendi macan luru buas karune. Podo-podo dicul ono jerone kandangi wedhus. Dicul karo wong sing duwe ambisi kedudukan. Sing wong duwe ambisi cuma krono dunya tok. Sing luwe akeh, sing luwe cepet ngrusak mangan wedhus niku. Nggih, tinimbang macan wong ini iki sing luwe ngrusak. Artine ngrusak napa? Ngrusak teng agamane, teng imane awake dhewe. Awake dhewe. Dadi padha-padha ngrokoti, nggih ta? Wong loro, nggih ta? Macan dilebokno kandang, ana wong duwe ambisi kedudukan. Nggih ta? Cepete ngrusak mangane macan kali wedhus, kalau ngrusake ambisi teng imane wong Islam niki, sik luwih cepet niki ngrusake niku. Pun dah mboten saged. Kita pun tadi napa-napa no, kulo kali sampean sik duwe gawen-gawen kok. Kita si ono menipu diri, membohongi diri niku sik kathah. Nggih napa mboten? Pun kula ngeten mawon. Saman kali kulo paham napa mboten? Dawe Kanjeng Nabi niku, sapane wong mulyakno wong sugih krana dunyane? Sapane wong ngrungokno wong sing duwe kedudukan mulya krana kedudukane? Moko ilang fakot zahaba sulusudini, moko bakal ilang sepertelone agamani. Gini apa mboten? Kira-kira niki. Nggih. Sampeyan niku mek mlebu teng wong sugih, utawa sampeyan mlebu teng wong penglima napa gubernur. Kira-kira sampeyan niku oleh ngurmat niku terus pundi niku? Mergo gubernure napa mergo pancen wong niku sae? Ayo coba pingin regula. Kangelan nggih napa mboten? Sing akeh niku mergo kedudukan, mergo kesugihan. Hati-hati para kiai, wong alim niki hati-hati. Mboten gampang kaya ngeten niku. Mboten gampang. Nggih ta? Tapi ya napa male ya, wong majan niku wong mulya, wong majan niku wong duwe kedudukan. Mosok kula badhe sembarangan. Ya, turutono. Hormaten mulyakno. Wong pancen niku wong dhahire pancen kudu dimulyakno. Nggih napa mboten? Tapi tandane kula kalih sampean niku mboten mulyakno 100% dhateng kedudukane, dhateng kesugihane. Ya napa waktu sampean kumpul kali pejabat, kali wong sing dhukur niku. Kira-kira sampean niku akeh ngenggi napa sampean niku akeh nyengenine, nasehati napa akeh tunduke? Sing niku ukurane. Nen? Ayo. Nggih sampean tuturi, sampean nasehati. Ngeten jenenge wong kiai, wong alim. Nggih napa mboten? Aja diyoi tok bae. Ngeten mustine niku. Nggih ta? Lah, latihan kaya ngeten niku angel mek mboten gadah napa? Iso welas, iso ngurmat karo sepada, napa male karo iso sak ngiso, sak ngisore. Lho niki angel, masyur ro dalil dipraktekno niku angel kaya ngeten niku. Nggih. Sing kata niku mesti kena penyakit nopo? Gawen-gawen. Pun nggih, niki napa? Penyakite wong ambisi. Nggih, kula anggap wong cinta niku lak wong ambisi ta. Wong gak mikir napa-napa, gak duwe perhitungan napa-apa, gak ngerteni untung rugi. Nggih napa mboten? Pokoke napa percaya diri yang kuat, pokoke niku jenenge wong ambisi. Senajan duwe kemampuan, senajan duwe keahlian, senajan duwe pengalaman, sifat sing kaya ngeten niku napa luwih bahaya tinimbang macan sing buas, napa oleh napa mangan teng wedhus, bahayani ngrogoti imane dhewe, ngrogoti agamane awake dhewe. Awake dhewe. Lha iki kira pancen angel. Nggih ta, mangkane niki napa? Sunggalipun hadis riwayat Imam Abu Ya'la wal Hakim an Shaddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya." Nggih ta, riya. Napa sih riya niku napa sih? Nen? Napa riya niku napa? Nen? Lu enten kok riya mboten kira dipamerno niku. Enten riya mboten ketok niku enten. Kadang-kadang riyake teng mriki, napa riyake teng Mekah. Nggih ta? Lelakone teng Mekah, riyake teng mriki saged. Mboten ketok niku. Jarno aku tak suwe nok Mekah, ben wong-wong nok Jawa Timur Surabaya kangen karo aku, ben ngarani aku ngene lho. Teng mriko. Lelakone teng mriko, riyake teng mri. Ki enten. Nggih nak, napa riya niku napa gampang niku napa riya niku? Nen?
1: Pengin dilem.
0: Pengin dilem, nggih ta? Enten mboten dilem tapi pokoknya hasil genten kok. Nggih ta? Mboten tentu. Nggih ta? Mek cara ringkes nggih, riyak niku iradatud dunya bi amalil akhirah. Gampang kok. Gayae duwe lakon gaya akhirat. Tapi tujuan nih dunyo, lo penari pun terserah bentuknya no pemawon pun terserah. Gita, niku jenenge ri, niku dikuatir no. Lajeng sing nomer kali no pada pun kanjeng Nabi wasyahwatil khofiyah. Enten suatu syahwat-syahwat keinginan-keinginan sing samar. Sing endi syahwat keinginan samar niku napa? Allati hiya akhfa min dabibid damlatis sauda ala sukhratis samma fi lailatiz zulma. Daipun kanjeng Nabi. Syahwat-syahwat sing samar niku digambarno karo kanjeng Nabi niku napa? Padha mbek semut ireng. Sing endi semut ireng ngremet ana ing watu ireng oleh ngremet ana ing waktu bengi sing peteng. Ayo ya apa kira-kira ketok napa mboten? Ayo ketok napa mboten? Nen? Dawi dawuh menika Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an. Napa? Dawi. Napa? Katah poro-poro ulama, patah poro-poro ubat, katah poro-poro atkia, sing terjerumus teng syahwatul khofiyah, boten sadar. Ya? Pun ya, jadi niki napa? Mungkin dibuka karimawan. Niki pun jam rolas. Nggih, pun insyaallah napa? Nggih, mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah. Pinaringan dawa umur ala taatillah wattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida' bisalafis salih bisalafis salih bisalafis salih. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana, Allahumma anfa'na ya nafi' bima 'allamtana, wa taqabbal a'malana, wa taqabbal siyamana, wa taqabbal zakatana, wa taqabbal hajjana, wa taqabbal qiyamana, wa taqabbal tilawatana, wa taqabbal adhkarana, wa taqabbal istighfarana, wa taqabbal taubatana, wa taqabbal istitarana, wa taqabbal takhashu'ana, wa taqabbal tadarru'ana, wa taqabbal taqarrubana, bi an taj'alana ya Allah, bi an taj'alana ya Allah, bi an taj'alana ya Allah, min ibadika salihin, min ibadika salihin, min ibadika salihin al-muslihin, الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum.

0: Hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 23 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14.

0: Di SBS The City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026. Dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini, seperti biasanya, didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat. Udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
1: Asmone Ibu Sinten?
2: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.
0: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Selamat pagi, Ibu.
5: Seger loh, lebih sehat.
6: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol bapak kan sudah normal kembali.
5: Iya.
6: Loh, ibu kok sudah minum kopi lagi?
5: Oh, jangan khawatir bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis ibu sekarang sudah sembuh.
6: Oh.
5: Tuh bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
6: Iya,
5: udah
6: ya,
5: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
7: Memang benar, Bio7 dari Bioaktiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
8: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum, Mbak.
10: Waalaikumsalam,
9: Mbak. Selamat malam. Kali Bapak Sinten ini, Nggih?
10: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
9: Iya, ngaten nuwun. Sin diderita napa niku, Mbak?
10: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watuk pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
9: Anen pun pinten botol iki terasa?
10: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
9: Ya, dan sewu yo sono babagan pinten bae?
10: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
9: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, saranipun?
10: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. dapatkan Bio 7, produk-produk Up Series dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.
3: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam murat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, periksaan lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vito sama Dupait.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vito sama Dupait nggih Bu nggih.
2: Nggih nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupait ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupait. Vitosa Madupait, khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Budarmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mahmudan Berkas.
4: Terus nggih jenengan Budarmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan pentingnya pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol. Wadah.
5: Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15
4: botol. 15 botol.
5: Sakniki dibuang kula cucar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih dinten-dinten prasaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio 7 supados inggal-inggal.
6: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
7: Asmone Ibu Sinten?
8: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
7: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
8: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
9: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam Mbak.
9: Dengan Ibu siapa ini?
10: Ibu Siti Nurbaya.
9: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
10: Beranggaan, Kecamatan Teluih ya.
9: Masuk Kabupaten Kediri nih?
10: Iya, iya.
9: Umurnya berapa Ibu?
10: Umur saya 47.
9: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
10: Iya.
9: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
10: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
9: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
10: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
9: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
10: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
9: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
10: Dari radio Mbak.
9: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
10: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
9: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
10: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
9: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes serbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jaga sehatmu dengan senantiasa hidup secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7 jamu tetes serbala modern ya. Sing paling penting diingat-ingat ya. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya, tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7-nya begini. Ah, ini sponsornya acara Digoda di Rasika Pekalongan adalah Bio 7 jamu tetes serbal modern ya. Ini bisa diminum, bisa dioleskan di kulit juga, bisa diminum dari anak usia setahun hingga orang tua sekali ya. Silakan beli Bio 7 selalu, beli yang asli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Halo, sekarang sudah jam 1:30 lebih, dirimu bagaimana di rumah? Wes sudah sholat durung? Ah, wahai kaum wanita, dirimu sudah pada sholat apa belum? Sekarang ini 1:30 loh ya. Azan zuhur hari ini jam 12:30 ya. 12:30 punjul 2 menit alias jam 11:30. Iki wes 12:30 punjul, artinya sudah 2 jam lebih azan zuhur. Kowe wes sholat apa durung? Nek durung, ndang sholat wahai kaum wanita. Jangan sampai karena kesibukanmu sebagai seorang wanita apalagi berumah tangga meninggalkan sholat sebagai suatu kewajiban. Wahai para suami, jaga istri untuk senantiasa bisa mengabdi menjadi seorang istri yang baik sekaligus bisa beribadah sama Allah. Ya. AI 404 Rasika radio nendi sih? Suaranya ke radio. Apa? Rasika itu di Wiradeso ya, di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wiradeso. Kok kayak kenal suaranya ya? Kudu kenal loh. Jarene suara kok nyoto. Ya. Do salat to, sing durung do salat ora usah keron dila. Monggo-monggo ndang salat saiki ora usah ngenteni mengko karena adzan zuhur sudah berkumandang hari ini jam 11:32 ya. Oke, cilok genzin, calon gobuil jahit. Oke, selamat siang semuanya ya yang sudah bergabung bersama Dila. Anda bisa bergabung di Radio Rasika Pekalongan di acara Digoda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 hari ini bersama Dila di Gastro Penyiar Pujian Bangsa. Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111 ya. Ingat-ingat di 0856-4773-1111 Anda bisa bercerita dan ngerang bebas, monggo. Oh, ya yuk, mari-mari ya. Wahai kaum suami, jika istrimu bekerja, bantu dia untuk bisa menjadi seorang istri yang bisa mengabdi kepadamu secara baik. Kemudian juga bisa ngibadah mempengono priki. Agung Febrianto. Bukaji aku sesok arep tunangan. Doake ben diterima tunangan. Lah kok pak tunangan ya diterima kok pijar didoake mek diterima ki pre. Kok pak tunangan apa nakake? Fep. Waduh. Awas pak tunangan berarti udah diterima dong, digawe acara tunangan nang ngarang mana iki. Cah kene omae kono suarane khas wong buaran ngarang, aku dudu wong buaran le ya. Aku dudu wong buaran sing jelas salah besar. Oke, ya jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Wahai para bapak, diingat-ingat istri jangan suruh bekerja nang omah toto. Enggak, dino kon kerja, ngasih tekan jam ya mene urung kau bersolat ya. Jadilah engkau suami yang baik yang bisa membimbing istrimu, yang bisa memberi istrimu kebaikan, yang bisa memberikan kepada istrimu semua-muanya, ya. Jangan kau bertingkah pola yang menyakiti istrimu, karena temanmu sejati besok adalah bojomu meskipun ku anaknya akeh, ya. Sampean anaknya akeh, besok ini anak itu mentas di rumah tangga dewe-dewe, sampean akan sendirian dan sing ngonconi adalah suami. Aduh, ya. Jadi jangan karena masih muda misalnya, jadi seenake dhewe istri tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, ya. Kon ngurusi rumah tangga, anak bojo kabeh, ngasih ora kober wedaan, ya. Jum ora mulai takbir kok jum. Aduh, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Oh, karena uplek ngurusi ngomah, toto, ya. Istri mangkle kurang bisa berdandan, kurang rapi. Nah, sampeyan nang jaba lenje. Malam bedak-bedak wong liya, ora lak liya, dieling-eling, ya. Ini untuk Anda semuanya, besok yang akan menemani dirimu di saat tua atau di saat dirimu sudah tidak sehat menuju ke tua. Kuwi sing paling setia iki bojo. Taruhlah dua anak, anakmu semakin besar mereka sudah punya kehidupannya sendiri-sendiri, apalagi sudah menikah, ya. Jadi jangan sampai mengabaikan istri, bantu si istri agar bisa menjadi seorang istri yang solehah, ya. Jangan terlalu kau bebani dengan urusan dunia, karena besok, ya, tiap individu mempunyai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Oke, ya. Monggo-monggo yang ingin bergabung bersama Dila di Gastro Penyerbu Jalan Bangsa hari ini, Anda bisa bergabung di Radio Rasika Pekalongan di 88,9, ya, di 0856 4773 1111. Hai Gemini, hai Minto, ya. Hai Ibu Elka, hai Yoto, Yanti Mulia, hai Selamat Siang Arif, ya. Hai Nurfatona juga, Mas ATT, wah, kiop

Ngopo kok ora percaya? Ora percaya ya wis me iki me. Ora percaya wis. Bukan salah bunda mengandung ya. Aku juga tidak akan memperkosa dirimu untuk selalu percaya kepada aku ya. Sri rezeki Mbak Dila. Saiki wis bisa weruh ayune, biyen cuma suaranya tok. Oh iya. Butuh sulung, hai, salam gue Sasa Mbak Dil yang sedang menunggu APL, semoga sehat ibu dan DP-nya, amin yu. Indah yati nak ura, kok bila percaya. Orang percaya ya wes, percaya ya orang yang ngopai, orang percaya ya orang yang ngopai. Mbak selamat pak, rame-rame ring dieng kapan jauh. Ya iki usah apa rendieng, awing usah rendieng kok. Ya lagian wingi sing rendi yang bedila ora seneng ya Pak Ganti Gon. Halo Indayanti Naura Kang Komar, halo Dio Nur Fatona. Nambe woro wonge jebul ayu mau ning krungu suarane tok ya Nur. Rudi Pemalang, alam Mbak Dilang kok andi Rut. Masih di Kalimantan kah engkau ngono? Nek wis nang Kalimantan apalah ngrungokke Dila bae enggal dino ya. Live kuwi nek Dila ora sungkan. Oh, tone HP ora lenje. Tur Mudi, salam kenal juga ya. Cilegen Zet, ibuku ngefans. Oke, Tias. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Sampean sing penyiar duyung ya. Lagi siaran si Isako. Ibuku ngefans sama Mbak Dila yo. Konon-nonton re, konon-nonton. Oke, Murtadi, hai hai. Alkanza, salam dari Lemah Abang, Mbak. Oke, ya Mbak Dila masih di Kalimantan ya. Panjang lagu pria idaman, judulnya Soekardi kuwi dudu pria idaman ya. Suarane jenengan khas. Dirungokke penak guyune renya. Aku penggemar sampean di jaman biyen sih, Mbak. Yo, rezeki. Dirimu sekarang hidup di mana? Oke. Ima Adiba, hai selamat siang ya. Untuk Mbak Elka. Betul ya? Mbak Elka yang ada di Buaran. Selamat siang ya. Mbak-mbak, sebenarnya penyakit tipes pada anak itu disebabkan oleh apa sih? Kok sekarang musim banget anak-anak podo sakit. Nah, kalau sekarang ini memang usi-usum cah cilik doloro. Kenapa? Karena cuacanya kering, musim kemarau panjang. Meskipun wingi malam Jumat nang Batang pas udan nyondrok live TikTok ya, Batang udan. Saking wong do pengin ngenteni udan, gor udan totok live. Aku nonton bi yo. Jan-jane sing dilaki gor udan. Tapi karena udan itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, udan po yo do nonton. Udan sih nang HP udan kok lho. Ayo. Nang HP udan wong berdondong-dondong nonton HP pingin mer udan totok kaku ayo. Salam buat Bapak Takun Buka Haji, nembe wara Buka Haji Dila, Bapak Takun pendengar setiamu Buka Haji Poyo. Mus 42 juta penonton. Apa yo? Di warung asem oke. Okay. Isko yo aku nembe wara wujute ya. Ade jebul kaya kaya aku biasane krungu nang radio tok suarane bisa kemploate yo. Teateomu. Rudi Mbak di Kalimantan belum hujan, di Jawa udah hujan belum Mbak Dila? Wingi nang Batang malam Jumat udan, tapi di Pekalongan belum. Ya, Tur Mudi, salam gue Pak Kajunirwan, oke. Okay. Kesuwen Mbak Dila sudah menemani masa kecil gue, oke. Ya, yo. Halo Mbak Dila, udah seger, yuk, ya, yuk, mari, oke. Ya, jadi Bunda Janet, selamat pagi. Halo Mbak Dilang, Guyune seger ya. Negara Indonesia bagian ketandan hadir Mbak Dil. Jalideng wis ngledo sampean durung ye. Teng jalideng. Ya, sampean siapa ge deng? Si sibuk atau siapa Kang kau ya? Ya Allah, awet banget Mbak Dila pancen ya. Heri Afik Maulana. Oke, nada dering sejuta umat. Ya paling sengit ye, ono-ono kae ya. Kan wis ditolak-tolak apa semunamune bae. Yo, ya yuk mari.

Tapok muka pan, ya. Ros, Mbak Giti, hai. Kene wingutin sih, Mbak. Iki ya wis mendung, kan seneng dike. Nandu ki kan se. Waduh, ya yo, mari-mari yo, ya. Kemudian dek zamanku SMP sampai saya iku umur 30-an. Ya, ono lama bang, oke ya. Ono pringgo dari toko plafon hadir njaluk lagu Kemaru tulisane iki. Kemaru. Dil, dil wis mangan durung. Ya. Oke, selamat hati wis ndang nyanyi Mbak Dil. Halo. Oke ya. Enggak apa-apa ya. Ada nada dering masuk biarin aja ya. Oke ya, untuk Anda semuanya ini Dila mau menjawab pertanyaan Ibu Elka yang di Mbuaran. Ya, Aim, halo juga. Jadi kenapa sekarang ini kok banyak sekali anak-anak sakit? Ya karena itu musim kemarau yang amat panjang. Kemudian juga mungkin pergantian musim belum jelas juga dan Pekalongan ya, meskipun sebagian sudah ada yang hujan, tapi di sini belum ya. Lupe-lupe Mbak Dila, Romi Atun, halo. Nanggene oleh request lagu pra ora susah yo. siaran kok jalin lagu ra gelem. Zaman SD ku selalu mendengarkan penyiar favoritku Mbak Dila sing gini renyah kaya kerupuk yo. Aduh, oke ya. Jadi sekarang ini banyak sekali anak-anak sakit ya. Anda kalau punya anak kecil kemudian suka sakit ya, apalagi sekarang ini di situasi musim panas membara seperti ini ya. Silakan Anda anaknya dikasih minum Bio7 seperti ini. Jadi jika anak Anda itu sudah sering sakitnya ya, silakan dikasih minum Bio7 saja. Ini Bio7 ini bisa diminum dari anak usia setahun hingga orang tua sekali, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi semisal Anda ingin minum jangka panjang, insya Allah aman-aman saja. Ini Mbak Dil suaranya jas ya. Oke ya, jadi kenapa masih banyak terjadi penyakit tipes pada anak-anak? Ya, Indayanti, percuma rasa ringos lagu, rasa diputar-putar, ya. Rasa ringos lagu. Ya, ya, karena Dila siaran 2 jam, lagunya cuma 4 aja, ya. Oke, jadi penyakit tipes, ya, penyakit tipes ini istilah medisnya biasa disebut demam tiroid pada anak, ya. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella tipi, ya. Jadi bakteri ini masuk ke dalam sistem pencernaan anak itu melalui mulut dan biasanya menyebar akibat sanitasi serta kebersihan yang kurang terjaga, ya. Jadi penyebab dan jalur penularan utama tipes pada anak, ya, yang pertama itu dari makanan atau minuman yang tercemar. Jadi anak mengkonsumsi makanan, minuman, es batu atau susu ya yang belum dipasteurisasi, yang telah terkontaminasi kotoran atau feses atau urin dari penderita tipes ya. Ini dia berpotensi kena tipes ya. Kemudian yang kedua adalah jajan sembarangan. Nah ya, diingat-ingat ya wahai para orang tua yang masih punya anak kecil. Jadi anak yang sering mengkonsumsi makanan di luar rumah atau jajanan yang kurang higienis yang biasa terpapar debu, lalat atau tangan kotor, dia rentan terkena tipes ya. Terus kebiasaan tidak cuci tangan. No ya, cuci tangan ini hal yang gampang mudah, cuma dosung kanan layawan lagi legaji ya. Jadi anak atau orang di sekitarnya yang jarang mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet misalnya, sebelum makan atau setelah memegang benda kotor, dia berpotensi mudah terkena tipes ya. Kemudian sanitasi dan air bersih yang buruk. Jika Anda tinggal di lingkungan dengan pengelolaan limbah yang kurang baik atau menggunakan sumber air minum yang tidak dimasak hingga matang, ini juga mudah terkena tipes ya.
Terus bisa jadi karena daya tahan tubuh anak lemah. Jadi anak-anak itu lebih rentan kena tipes karena sistem kekebalan tubuh mereka itu masih dalam tahap berkembang. Jadi begitu Ibu Elka ya. Anak-anak sebenarnya kalau dalam pengawasan orang tua secara baik, dia tidak mudah terkena tipes. Tapi apalah daya, karena biasanya orang tua sibuk bekerja, anak sibuk tulanan, ayo wes kono ya, makan minumannya tercemar, suka jajan sembarangan, mangane tangannya rada dicuci, sanitasi dan air bersihnya itu buruk ya. Terus ditambah daya tahan tubuhnya lemah, dia mudah terkena penyakit tipes ya. Mulanya jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7 selalu. Ini kalau minum Bio7 ini, insya Allah tubuh akan terlindungi dari serangan berbagai macam penyakit. Paling penting beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya nih ya. GTT-nya kecil tulisannya, tapi kelihatan banget kan? Ya, beli selalu yang asli yang ada GTT di kemasannya. Terus untuk menjaga kesehatan Anda selanjutnya, jika Anda itu termasuk orang yang suka sekali minum madu, silakan Anda beli Vitosa madu pahit ya. Pahit buat tetap manis ya. Ini fungsinya banyak untuk pengobatan bisa, untuk diminum sebagai apa? Minuman keseharian juga bagus untuk daya tahan tubuh ya. Kemudian buat Anda yang sakit di mata, punya keluhan gangguan sakit di mata misalnya ya, Anda bisa minum Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang Dila biasa rekomendasikan. Ya, yuk, ya, yuk, mari. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja yang ingin beli Bio7 yang ada GTT, kemudian beli Vitosa Madu Pahit, Netraker Ainuker kapsul untuk kesehatan mata, Anda bisa beli semuanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Nah, yuk ya, yuk mari di mari-mari layak. Yes ya. Aja cantik selamat siang. Kemudian Teti, hai selamat siang ya. Untuk rasa brosis Woyo juga selamat siang. Diandra Fas, ya Allah akhirnya aku bisa melihat Mbak Dila, artis radio sedari aku kecil. Masa Diandra, ya lah sampean omah ngendi Diandra, kok ngasih ra orang aku nyung ki di mana-mana tidak selalu ada diriku ya. Budi Hati, halo teng, jane teng. Si urip ora kowe teng, de, tanggomu si urip apa ora de. Aduh, layau, layau. Yes ya, Anda bisa bergabung langsung di Goda bersama Dila di 0856477311 ya. Anda bergabung di Rasika di Rasika Pekalongan di 88,9. Love, Pak, Shaluna, oke. Rudi, Mbak Dila mau cantik aja, Pak, ya serut, amur, Papua mungkin, mur. Aduh, aku fans berat, Mbak Dila, reban, Mbak Dila, wah, reban, sudah hujan belum? Ya, halo Mama Hasna, hai juga Zenuri dari Kota Pemalang. Mbak Dila, aku kurang oke payah, orang bisa omon-omon, Mbak Dila, ya. Eh, hey, Kang Zenuri, gue akan dikritik kanca-kancamu ya. Aduh, Saluna. Suara era aroba, pemenang guyune ajian renyemosyo. Diandrea Nareban, alhamdulillah hujan tiap hari, Mbak Dila. Aduh, nangkini si panas. Panas, panas ya, Kino. Dila ngeliwati sawah nang daerah Wonokerto kono. Tanahnya udah meletek-meletek. Ya, ngenteni udan toto kandani yo. Pingin malam Jumat ya, nang batang sekitar alun-alun soano. Wah, udan. Kuwi di live yo. Nang HP. Gor live udan toto ki yo. Aku nonton pe yo gugu yo. Nonton no live. Udan akaku ayo. COD hujannya apa Mbak Dila? Tak kirim udan ne WKW kok ora susah. Kita kecil ditekan dua anak loro sih butuh wae poyo si Shaluna. Dari Mbak Uni Pes Pambojong, arep njahit bayam Mbak. Ora Pak Areng Dindia, karung kurungoke Mbak Dila siaran apa nojo ngantuk. Oke Mbak Uni kerjanya sregep bener ya.
Indayati cuacane panas tambah-tambah tonggoku tuku motor anyar wah geli semriyang ngono ya. Nek tonggomu tuku motor anyar kok melu seneng bae. Nek kone panas meriang yo stres ketara kuwi. Salsa bilang Mbak Dil menu hari ini menu hari ini. Lah apa ya anak Dila juga tadi ndak selalu masak nasi ya. Ndak belum tentu satu bulan sekali ngliwat nek dilaku ya. Mangane ngayah-ngayah rono-rono kok ya. Jadi menu suka-suka samping ini ngono lho ya. Mama Hasna baru lihat yang namanya Mbak Dila, biasa dengar suaranya di radio. Sehat selalu Mbak. Oh yo. Pecalungan ya sudan Mbak Dila. Ayo ngandel ta. Kandane Dila nek warung ring warungan brewok ya nang kono udan deres. Mudun tekan ngomah kena garing ring. Indayati Nora, pajero panas njopo njero apa ya Shaluna. Rudi Mbak Dila nek kerjaan jahit enggak musikan ngantuk ya Mbak Dila. Lah nek ngroke Dila wong Dila juga ora musikan kok. Iya. Dila nek siaran rong jam, lagune papat. Nek do njaluk lagu ora entuk, kirim salam ora susah. Ngono. Kae jare Shaluna kedungune panas jethet. Apa meneh dungune? Iki dicor dalane. Ya wis kono derita elu dhe ya. Siang Mbak Dil, Imron Nahumaruri Kasiasian masih tetap dengar Dila Dila Gastro. Terima kasih Mas. Kesasi wis udan durung Mas Imron ya. Kae nek daerah Batang atas sudah hujan. Lambo nek kesesi sudah apa belum? Putri Anna di bawah Den absen. Dek biye isek perawan tekan saiki wis ora perawan alias sudah tidak muda lagi. Aku tetap setia ngrungokke Mbak Kaji siaran. Semoga sehat waras rezekine lancar. Amin. Paya Putri Anna yo. Sampean karo oto itu sampean. Ya. Nyong pangan delok ora susah Putri Anna nek kowe karoan oto itu kowe. Nyong ape ngandel opo ra kepo ta. Ngomahe bojo katok tuwa Pak Orasi. Lare penting dompete nom terus. Dompet isine catatan utang ya mumet ra. Ya. Kang Oto epis, Kang Oto. Aja kakan ngempet rokok. Sing ngempet rokok sampean sing katok tuwa malah Putri Anna Kang Oto. Aduh. Wis panas tambah macet. Macet kene macete duren enak Shaluna. Yo. Harvey, saiki cerita Black karo Cita Priya yo Kaji. Ambo iki wong Mas Black saiki sing meteng ora tau metu ya. Citane do baik. Sulistiyawati dari muda sering denger baru ini lihat Mbak Dila cantik ternyata yo. Mbak Dila sing guyu aku sing mesem-mesem masya. Aduh, iki gara-gara Putri Anna karo Kang Oto keling yo. Oke yo. Teng jane teng isi urip ora kowe teng aja angga-anggan kowe. Ora tau katok isi sibuk. Apa isi ora bolo karo an kuwi. Ibu teng. Yuk, ya yuk. False myth foye. Mbak Dila resepnya awet nom apa mbak? Resepnya bahagia. Ya, kan Dila selalu ngelek kesampaian. Jaga hidupmu dengan selalu bahagia. Moi halo. Areang. Guyune as Mbak Dila. Kuih yonone mung si jodoh. Yo, ya. Pokoknya jangan lupa bahagia ya. Alhamdulillah Dila itu bahagia. Lawang Dila juga olahraga. Keluar rumah, olahraga ki metu ring omah. Jadi peroh dunia luar itu kejamnya seperti apa? Kejam. Emang dunia itu kejam, Dil. Kejam. Ya oke plus minus, kejam, kejam. Ya. Mbak coba praktek saat nyiarkan berita resmi ya. Kok praktek akon-akon. Wani biro. Manung aku lihat Mbak Dila senengnya pok nemen Mbak Dila kangen gini Mbak Dila. Hai Manung sekoteng apa duduk ya?
request lagu oleh para orang susah request lagu, usul boleh nyus ya mikir penyetel lagu apa ya. Aduh, benalu cinta sip 1 juta. Mbak Kaji apa nih sing sao 1 juta ya ya yeah. Oke Jonathan kilingan pak orang yo apalagi dila aku kilingan karo bosku selalu ketika dulu saya ditanya yo. Aduh dilandil kowe ngerti acara iki nang radio kae apa ora nyopak jawab reti kuwi ditakoki selanjutnya. Pak jawab orang artiki pedina Senen ini Raina kok ibu se itu dulu pernah begitu ditanyai sebuah acara di sebuah radio pokoknya duduk radio ringgonku ngono lo ya jadi aku nyongnya bingung akhirnya nyong daripada nyong salah nyong jawab tak jujur aduh bos aku kurang ngerti bos saya ndak tahu acara itu bos lah kok bisa orang ngerti ki pria kok kok penyiar radio temenan kan dia bertanya seperti itu sampai ke Fitri Ning saya terima kasih mawarnya wah kan pertanyaan seperti itu lah nyong jawab lah asal iki aku ora duwe radio bos aku jawab kowe pertanyaan tak berlanjut. Lah masa aku penyiar radio orang di radio pancen bos nyora tahun di radio kamu nyora seneng kerwaki radio. Mereka Mbak Dila aku penggemar setiamu oke okay? Ini Sevi tembien nambil baru visualnya Mbak Dila radio ya. Aduh Fitri ya lagune Arbil Meli masa depan aduh ini lagune ndak dud ndak ndut 88,9 ndak ndut lagunya benalu cinta lah gue ya aku toko ibu so lah masuk kue penyiar radio di radio iya bos lah aku rasa neng ruang radio ya nyong terus ramane iya bos nyong ki orang seneng ruang radio nyong nang omagi orang tahu ruang radio orang di radio terus seneng ruang radio jadi kita kau tentang radio yang lain saya tidak pernah tahu bahkan di radio saya sendiri juga saya tidak tahu termasuk dirasikan SMA tokoh acara mengkok kaya nyong tidak tahu ngerti ini acara aku toto ngono jadi maafkan aku maknung Mbak Dila aku seneng banget ngguyu jenengan ya berarti itu duduk maknung sekuteng duduk ya Tias Fitri hey halo ya nyong pala guna apa ke delok SpongeBob karena guyu-guyu termasuk olahraga pora Mbak Dil yo dianggap olahraga daripada dirimu termenung seorang diri bingung bingung nek kata kaya wong pinter kaya kia nek bingung seperti orang bodoh bagaimana. Briam oke dilarin ambien ya berdolan sekali Briam Onca Holis halo Lela gadis manis di zaman sekolah SD mengkrungu suara nang radio RCN bagi waro wonge salamu dewe ora waro ayo hadir lah kaji di kebaran wah kebaran yang di usul lagu suami yang kejam apa suami yang kejam apa iya ono sih sel gisel ngarang ora ono kene lan dodol lan dodol dodol suami yang kejam ngarang otok ge. Ngarang otok ge gisel kuwi ono suami yang kejam saya bener sih kowe malah terus dikoplo dikoplo jaremu benalu cinta lagune apa ge yo usul lagu ayo siapa yang mau usul sul ngusul wis mung ngono sing usul nyopak nyetel lagu senengane Maman Dispo ya Romi duh salah sapa ge kelingan sampe krungu sampean suarane jek top margo top alhamdulillah kan ini beda dari kesel yo ilang kok yo beda dari kesel yo ilang sapa lagi ini error komputer error hilang kabeh Romi dan Juli pria sih ke kok iso kalen mama manis. Siaran kok iya
Ah, Romi dan Yuli aja tak stakin dulu ya. Oke, Brian di fallback kalau siaran ayo. Mbak Dilan yang sampai ambang apa isi isang gue padahal ya bisa bayar. Orang apa gue kira butuh orang tunai lu ya. Mbak Dilan sampai lagi apa lah menurutmu nek kok kiki isi mbeca apa bre. Halo lo Mbak Dilan semangat oke selalu menunggu bidet dari Rasika Ayun dan Ji. Hey Tias, Mbak Dila putar lagu catatan dusta. Nah, kau kira tak asal kayak gini saya orang sih catatan dusta. Iki request apa? Kudu request usul, dulu. Catatan dusta. Oke, okay. Unita Ababil, suara apa ya? Suara kalau Unita Ababil suaranya kill top market. Yes, terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita bersama. Di goda di goyang dangdut rasikan didukung Bio 7 jamu tetes serbala modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 nih ada tulisan GTT di kemasannya ya. Bagi yang suka madu silakan beli fitosan madu. Pahit selalu ya tetap manis rasanya baik untuk pengobatan baik untuk diminum sehari-hari juga. Nah, yang sakit ingin ikhtiar pengobatan mata, silahkan Anda bisa minum Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut saat siaran ya.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten
2: nggih. Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga sekados kula. Nanti kita tetap lagi.
3: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Paring asma sinten?
5: Bang Edo,
4: saking pundi Bang Edo?
5: Saking Lasem.
4: Yuswani pun sama nikah pinter sih.
5: 43.
4: 43 tahun. Jen kita enam kaya siapa kaya jenis Raffi Ahmad kalau nih Bang Edo menikah. Jen menikah keluar nih pun nopo menikah.
5: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
4: Ini berapa tahun menikah sih?
5: Hampir 2 tahun ya.
4: 2 tahun. Nah, ini kau sing dirawat nih nopo jantung?
5: Iya sesak. Napas sesak.
4: Kani sesak.
5: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
4: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
5: 3 kali.
4: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
5: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
4: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
5: Enggak ada, enggak ada.
4: Hanya Vitosa Madupahit.
5: Hanya Vitosa aja.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Amin.
4: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
5: Oh iya gitu.
4: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
5: Iya, itu betul.
4: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
5: Alhamdulillah ada.
4: Hubungan suami istri semakin
5: ya gereng.
4: Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
5: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat ngoten nggih. Amin.
4: Amin. Matur nuwun wonten.
6: Inspirasi Abseres. Sahabat Abseres, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
8: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
7: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. Nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik. Ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7. Dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
8: ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
7: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
8: Sudah boleh kembali.
7: Sudah boleh kembali.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Paringas mong Mbah Sinten.
10: Mbah Mat Ngalim.
9: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
10: Sriyombo.
9: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
10: 7 sekawan.
9: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
10: Nggih.
9: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
10: Nggih.
9: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
10: Gerai niku tangan gawe gulu.
9: Nggih.
10: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
9: Kebas kandil mati rasa
10: ini waduh sepet mati.
9: Paling ini pun ngunjuk Vitosa.
10: Pun ngunjuk telah sak botol.
9: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjenengan.
10: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
9: Oh ngaten je.
10: Kali likur dinten bincang seloso.
9: Weh dihitung ya tenan. Roh likur dino guys. Je mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo anginipun sing kaku-kaku kandil kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mamat Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
10: Insyaallah.
9: Sehat saged mangke nopo menika makaryo kanthi

0: tetap goyang, bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa ya, minum Bio 7 ya. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kita tulisan GTT itu di sini ya, di samping kemasan Bio 7. Ini yang asli ya. Terus Bio 7 bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit, di antaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes, kemudian wasir, diabetesnya komplikasi, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kemudian kolesterol, bronkitis, kencing, batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten ya, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain ya. Arjun Kumar, kocomotonik, KI, orden, badilang, koyen, ngatuk, tarik, ordennya, aduh, orden ki apa? Ora paham kuwi tulisanmu, aja dhewe jajal maksudnya priye. Bunda Janet ngrungokke radio sik penak-penak iso radione dipites anakku. Wah, anakmu ne buang pencongan bae sapa Bunda Janet? Ana radio-radio dipites. Maksudnya dipites siapa? Dila juga ora paham maksudnya. Wis, para teman. Yes, ya. Gorden Mbak Dila, gorden orden anel toto cilek kaji. Gorden ya gorden, kok orden ki apa ya? Oke, Dewa Ut. Ben aja klalen absen, segala ngwetan ndoro ora pindah-pindah. Oke. Mas Ari ora kirim dhisik. Oke, Mas Ari. Ya. Menit kepira mik sapone duntal, mikropone duntal Mbak Dila. Priye sih ora paham. Eko Sucipto sok pore tenan iki Dila. Alhamdulillah. Mbak Dila sampean gelem tak jahitke ora? Ah, tak jahitke priye iki? Apalah yang jelas maksudnya sampean gelem tak jahitke ora? Jahitke apa maksudne? Lambo, lambo lati Mbak Dil, ambo junah angel ya. Angel. Biar ini sekolahnya bahasa Indonesia itu bijinya piro. Tulisannya aneh loh. Dress kondangan mbak. Maksudnya sampean panggawai kayak aku dress kondangan kok kipa mbak Lala. Kok kurang. Oh, ojo mbak Dila pengen gelem tak jahit ke pora. Dress kondangan mbak. Sampean pak jahit ke kelambi kondangan gua aku. Apa aku kon jahit ke kelambi kondangan gua muke. Lala. Radionya apa judila bu? Radionya Rasika Pekalongan 88,9. Mbak Lala, saya masih berikan dress kondangan kini nyokon jadi enggak mau pokok pak jadi ke kelambing gonyong. Ah, gofar contohnya dolan je bukan sih. Terutama kau itu ya. Aku guyu-guyu dewe, jare semehku lah kowe kenapa kok guyu-guyu dewe karo HP Mbak Adila. Gawe aku ngakak po yo. Cantilik cedal Mbak Adila, aku cantilik nek duwe kain gompreng tak jahitke Mbak. Wah! Ora dhisik wingi nembe tak jukuk jahitanku. Nanggone kajibak. Ih, moh tak oyo-oyo. Nembe dadi wingi dina apa ya? Senin apa dina? Kamu yang sanggup lalena. Yang kamu is insya Allah kapan-kapan orang yang gue kondangan apa sih? Mbak Dila ada lagi tadi ada bos CEO Batubara datang lagi kangen karena Mbak Dila. Ono bos CEO Batu, oke. Mas Alring dikatani angel tinggal bayi Mbak Dila. Iya. SAD pribadi ya. Bella, Mbak, Black. Dua TikTok perak, yo aku rapa hama yo, dua cowain dua apa nu melu ya. Perwati semangat dah kaji yo, oke. Wida, Mbak Dila, I love you, wah, I love you juga. Wira Desa hadir, Adi pribadi ya, is per apa purple. Mbak Dila, hai, hai. Bulet si tampan dari gua hantu di Pajomblangan hadir. Oke, ditulah. De, jalan dong kabarnya pergi de. Si Ure apa lagi? Jalan dong de. Absen Mbak Kaji. Jalan dong, iki cok ora kok berkomen Mbak Kaji. Dodole es jumbro karo tahu ajune mumbro to ejan beres yo. Nang sili po de, sampean mau de po jare de. Isik pak tuku gerobak mana jare. Gerobaknya ditinggal nang lapangan sili keri-keri iki akeh tontonan apa yo. Ora kintalan dia akeh tontonan. Aduh ya ngun se. Melancarkan uang ayo kok diundang Black. Aduh, kayak kita kok si Black duwe TikTok pora. Aku ora pahaman kowe. Kayak tak kok si Black. Astro kowe. Ora ware apa. Apa ya, Dik? Akeh tontonan gerobake siji pak tuku gerobak mana jian. Ya tujuane pengen sugih, gel top marko top jadi dengo. Lah masalahe gerobak nang lapangan sempak bola ora entuk ditokke yo. Apa ya? Kudu ngetem nang kono. Kudune tekan bubar turnamen nembe entuk ditokke. Sedangkan iki nggon pengajian ono, nggon panorama mbojong pak ono konser. Monggo kanca-kanca jade. Sing pak nyewake gerobak jalineng siap OTW. Aduh, kaku-kaku ya. Tontonan akeh. Gerobake nang sempak bola ora entuk ditokke. Yo, kari-kari tontonan pirang-pirang. Wah, lah kowe ana sapa Mbak Mekar sideng. Oh, dadi urusane sih urusan Pak Dodol nang nggon rame-rame tok e dio, beres, beres. So, kan dadi teng ora usah sugih dhisik kowe. Angel tok ya. Oke, oke. Yo de, yo separa wis ya, jeneng wong sregep kok ya. Arjun Kumar, terima kasih untuk kopinya. Yuk, Gono Margono, jalidang ora metu kuwi cek luru pesugihan karo nyonya yo. Teng nek cek luru pesugihan anake aja muk nggo tumbal. Ora ra. Hai Mir ndonging dil yo. Ceng Li Juan, dil gasro, hai hai. Deno, terima kasih ya. Bagi sayangi aku, terima kasih Deno, sayangi akunya. Ya, kemudian Andra Wijaya, selamat siang juga untuk Sarmila. Ella di Degayu, soalnya aku Mbak Kawasing di mataku megamu serika. Semoga Mbak Dila sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin, terima kasih Mas Black DIY. Wah, kelambine peripot dok, kaya wi aku jebule. Iki kaos digod ya. Kaos JAD ini, kaos kebangsaannya JAD, Jamaah Akademi Digoda ya. Kowe duwe Black. Kaya nang tak kok Black. Kabarmu karo Cita pri Black? Kok ketemu to nang apa? Dok tak kok kuwi, Pak mau jawab apa ora? Yo. Rudi Mbak Dila, kabar pesugihan Dewi Lanjar terkenal tekan Kalimantan si Poyo. Ah, lah kok tekan Kalimantan dila sing omahe Kalungan biar kenal lo. Ngopo nang Kalimantan ada tekan Dewi Lanjar. Apa yo sing Kalungan ben ora kenal lo yo. Aduh. Ya nah, Dil Gastro kanca penyemangatku mbiyen waktu dadi kuli batik nang Kajiden yo. Lah saiki aktivitasnya apa Mbak Yana? Halo Mbak Dila, halo juga panggilan jiwa. Halo Dewi, hadir oke. Kecilik ngrungokke suarane sampeyan nembe weruh wajahe. Ah, salam panjang umur. Amin. Alfa nopo niki Mbak Dila temene? Mas Atan. Yo Alfa Edi betul betul betul sekali. Ayo ayo jambir oke. Ah, sengal loro ya Allah cepet apa. Aduh, terima kasih ya untukmu dan semuanya saja. Budi, terima kasih untuk mawarnya ya. Pokoknya jangan lupa ya, bismillah kalau sakit, ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Atau bisa minum fitosamadu. Kalau pengin tanya-tanya konsultasi seputar Bio 7, fitosamadu pahit, netra care kapsul untuk kesehatan mata, atau ainu care kapsul untuk kesehatan mata, silakan ke Rastika Pekalongan ketemu Bapak Leimanu, atau datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Mburi Kantor, Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol, Pekajangan Persis ya. Bisa konsultasi bonus foto selfie bersama Dila Dilgastro, penyiar pujaan bangsa, begitu ya.

digoda, digoyang dangdut transika didukung Bio 7 jamu tetes cerbal modern ya. Yan, dagian cita orang itu Yan, Priyan, citamu bagaimana kabarnya Yan? Sikin janggar setengah telupu, oh setengah lorobe sepot juga sih pak orang sih ya. Para sikin, aku pernah tuh biasa panan jenengan kok orang dijak selfie badil. Lanek pak dijak selfie ki sampean sing ngejak yang minta bonus foto selfie bersama dirimu minta. Nek ora yo ora. Ada kian sing ada arane muadin, sing komat arane mukona dila dembios koyo kita yan. Wes biasa kok kita yan dembien ya muadin ya karep karep muyan. Oke lagu saujung kuku mbak Oni oke. Kemudian dari Salman Baba usul lagu Bumi Semakin Panas. Mbak Dila mengkombengi benudi anapa yo nek dikokeking kok dan dhewe moso. Lorena Mbak Dila kaya ter ya Allah baru lihat piantune masyaallah ya Allah presi Lorena. Ora tau roh aku. Mamanis di karang dada pancen ibu peri sing baik hati temenan no. Aku isik duduk termenung kok tiba-tiba muncul lagu favorit Romi Yuli. Terima kasih Bu Peri cantikku, kesayanganku. Eh ngesok putar mana ho. Aiki nyetel kesampean panjen khusus sok mama nih. So. Sampeane me merem melek, merem melek. Enak yen merem melek. Ngono ya RZ Fashion halo. Kemudian Bu Nur naulo jami Mbak Kaji yang moco wawane jale teng karo Mas Blek ku ya masih paham tur lancar ya poco yo ya yo betul sekali ya Preke bian jaman dengerin radio ngefans sih Mbak Dila apa ya Lorena cara dakian cita bisa ora muncul soale ije angkrem dil ben netase cepet angkremi terus. Mak cepet rewangi angkrem karo kowe po ayan. Ayo. Karo kowe yan ngangkremane bareng. Aduh. Ya ya Bu Nur, nek nyong maca wek jali teng karo wek si Blacknya mesti paham ya. Aura dan maksud kemana tujuannya dilandeke wis paham. Dadi yo enak-enak aja. Wawa panjang kali lebar pua mocone lancar jaya yo yo. Nek wek jale teng karo Mas Black, tapi nek moco wawane wong anyar yo cok ora paham. Lah soalnya bahasane kuwi memang wek Mas Black karoan wek jale

0: goyang bos,
1: digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasiga, didukung Bio 7. Jamu tata serbal modern, Chandra Randu Mukti Waren Cita. Bisane ora metu cok ejek ngecor dalan. Iki sik usum dalan dicor-cor, Mbak. Nek ora ya proyek jembatan rusak, ya. Kok Indra ya. Ah. Oke, mawak yo. Bener Mbak Kaji. Dakian kon ngrewangi angkerem ben cepet netes Cita po. Oh. Kayan, Cita gini si angkerem mok rewangi angkerem yan. Dadi gelis netes ya. Lorena, Mbak, nganti saiki sih penasaran karena Mbak Kliwon, yo. Yes, halo, yes, ya. Kemudian Gede Jaya, selamat siang, Motek 008, Arif Pin, ya. Cikita Cenek, selamat siang, Arin juga, sore, ya. Roma, Bapak Ina juga di Legok Cilembojong. Nyimak saja, terima kasih. Oke, ya. Sing jelas ya, untuk Anda yang pengen membeli Bio 7, pengen beli fitosamadu pahit ya, bisa pengen beli Inuker kapsul untuk kesehatan mata atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata, Anda bisa konsultasi langsung ke Dila. Silakan datang di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya. Bot shot siaran radio sekali live Mbak Dila. Oke, yo. Yo, ngiras-ngirus. Dila itu nekon kerja sing mipel-mipel sungkan. Jadi sekali merengkoh dayung 2-3 pulau terlampaui. Itu pepatahnya. Kowe tau krungu pepatah kowe ora? Apa krungune pepatah? Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya cibuk apalagi yo. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya ember apalagi? Apa pepatah? Apalah, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak, mripate ketutupan gajah lah bro. Ngono ya, aduhnya paling wajib tak, sudah ya. Dila sudahi dulu saja ketemu kita hari ini, jangan kemana-mana ya, masih digoda, digoyang, dangdut Rasiga, didukung Bio 7, jamu tante syarubala modern.

0: Bio 7. Dobber formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vito sama Madu Pahit.
1: Aringasma Sintan.
2: Mbak Risma.
1: Mbak Risma, saking pundi?
2: Saking ngargo mulya lasem.
1: Saking ngargo mulya lasem.
2: Nah,
1: ini mau cerita kesaksian terkait suami nje.
2: Iya.
1: Yang mengkonsumsi Vito sama Madu Pahit.
2: Iya.
1: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami, terus efeknya ke istri itu apa?
2: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu Vito saya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
1: Berapa bulan?
2: Hampir itu? 8 bulan.
1: 8 bulan tidak ada
2: sama sekali
1: hubungan intim lah ini.
2: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
1: Terus akhirnya?
2: Terus habisnya itu setelah itu ada madu Vito ini. Mm-hmm. Saya coba ya dulu tuh. Mm-hmm. Pertama untuk satu botol.
1: Mm-hmm.
2: Itu agak-agak enak katanya. Mm-hmm. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Mm-hmm. Terus dua botol itu saya coba gitu. Mm-hmm. Coba
1: diminum si
2: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Mm-hmm. Ini bisa enggak udah dua botol.
1: Mm-hmm.
2: Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
1: sebelumnya.
2: Gitu ya,
1: alhamdulillah.
2: Gitu. Tapi setelah itu terus hampir tiga botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
1: Alhamdulillah.
2: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
1: Alhamdulillah. Jadi semakin
2: alhamdulillah
1: harmonis rumah tangganya.
2: Iya semakin harmonis gitu.
1: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
2: Iya, jadi saya juga minum satu hari tiga kali. Pagi, siang, malam. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
1: Pakai air hangat.
2: Lebih cepet meresap.
1: Meresap.
2: Ya, begitu.
1: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
2: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
1: Kalau dari sisi harga cocok?
2: Cocok.
1: Nggih, murah meriah tetapi
2: murah meriah.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa nggih.
1: Matur mbah nun selalu sehat.
2: Amin nggih.
1: Keharmonisan rumah tangga selalu terjaga.
2: Makasih.
1: Kita sama madu pahit ingkang kasiate sundulangit.
2: Sumprit sundulangit.
1: Nggih,
2: sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vito sama madu pahit. Vito sama madu pahit kasiate sundulangit. Sumprit.
3: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: kompas.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Digoda, digoyang, dangdut, Rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi? Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo ngantar malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa, sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi Kelana Kota, kawan. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika SA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, jelang petang, bagaimana kondisi arus lalu lintas di weekend ini? Silahkan berbagi informasi 081-32-58-58-500. Dan weekend ini masih banyak acara di Semarang, karena Sika. Acaranya apa saja?
1: Itu di Kota Lama ada apa tadi? SHNR.
0: Oh.
1: Heritage ya? Run gitulah pokoknya.
0: Oh iya iya iya iya. Ya. Apa ya?
1: Lari.
0: Ya, pokoknya kalau Sabtu Heritage Night.
1: Nah, itu.
0: Heritage Night Run gitu. Bukan Heritage
1: Run. Run.
0: Terus ada juga di Room Coffee itu Urban Hiking. Wah, aneh-aneh.
1: Oh, Urban Hiking.
0: PRPP itu ada Festival 76. Wah, mesti acaranya akan apa? Hiburannya. Kemudian ada di Queen City. Untuk
1: oh ya, ada
0: anak-anak.
1: Ah ya, betul.
0: K-Hype.
1: Betul.
0: Korea Hype.
1: Korea Hype. Lagunya berarti kayak tadi ya.
0: Hype.
1: Ya, lagunya BTS, EXO,
0: BTS, Tower,
1: Lisa, Blackpink gitu.
0: Oh, kirain BTS.
1: Kok BTS, Tower?
0: Pameran BTS.
1: BTS.
0: BTS.
1: Iya.
0: Udah sih itu.
1: Ya, tapi kan rame di Semarang.
0: Dan biasanya kalau setelah nanti maghrib itu akan banyak lagi acara-acara di Semarang. Yaitu Panglima itu ada bazar odong-odong. Gak, biasanya ramai banget ya. Oke, okay, Kang Rasika yang akan melakukan perjalanan weekend ini nanti bisa diinformasikan mau kemana dan lalu lintasnya kayak apa.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya kok kayak klub ini.
1: Ya gak kelihatan sayangnya. Gak
0: kelihatan. Oke, ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Handoko Agung.
0: Pak Handoko.
2: Mantap itu Mbak Greta, program di Cina Mbak. Cuma kadang itu saya sebagai orang tua ya yang ngalami hidup prihatin ya, zaman semono gitu ya. Prihatin semuanya sebab terbatas, makan juga seadanya. Sekarang kondisi alhamdulillah sudah membaik daripada kehidupan orang tua saya dulu. Nah, kadang di posisi kayak gitu tuh saya mikir, apakah anak-anak saya itu juga harus prihatin seperti saya dulu, atau dengan apa namanya, dengan keberuntungan atau dengan situasi yang mungkin lebih baik dari orang tua saya dulu, saya malah harus membahagiakan anak saya. Kadang berpikir seperti itu. Tapi satu sisi yang lain ya itu anak-anak memang tetap perlu di itu ya, diajarkan hidup prihatin gitu ya, biar mereka tuh nggak berpikir segalanya itu didapat dengan mudah, segalanya itu didapat ya dengan usaha gitu ya.
1: Iya betul.
2: Itu sih Pak Greta.
1: Oke, Pak Handoko, enggak. Tadi kan saya baca artikel nih. Udah nggak usah pakai nangis. Di China sana itu orang tua itu memasukkan ke kayak program pelatihan gitu buat anaknya, merogoh kocek sekitar 4.000 yuan sampai 10.000 yuan, berarti berapa itu? 10 sampai 26 juta lah. Hanya untuk anaknya supaya hidup susah gitu loh. Jadi mengajarkan anak untuk hidup susah, untuk belajar gimana cara mencari uang. Pokoknya orang tua itu mendapatkan uang itu kan gak mudah gitu loh. Jadi biar anak-anak tahu gitu. Nah kalau di sini pemikiran orang tua Pak, siapa tadi? Pak Handoko juga sama kayak saya. Zaman dulu kita udah susah, masa iya anak kita suruh susah lagi? Pemikirannya juga ada yang begitu. Saya juga kadang juga begitu. Zaman dulu sudah susah, masa anak saya harus susah terus juga gitu. Bener gak sih kalau punya pemikiran gitu? Kan ini sebagai motivator nih.
0: Motivator.
1: Iya, kita ngobrol soal motivator nih.
0: Iya, bukan hidup susahnya yang kita ajarkan, tapi kemandirian.
1: Nah, itu.
0: Jadi bukan besok mangan uyah karo klopo. Ya jangan.
1: Bukan.
0: Orang tua kan akhirnya masuk ini udah hidup baik, masa anakku tak suruh hidup kayak aku dulu, jangan.
1: Ya maksudnya kalau anak sekarang kan istilahnya misalnya pengen tas baru misalnya. Kan orang tua gimana pun caranya, ayo kita beli tas baru, kita tasnya belikan. Sudah rusak gitu kan.
0: Tapi ada di belakangnya harus ada usaha-usaha supaya dia bisa mendapatkan. Misal, kalau nilaimu gitu. Dapatnya ini, ya kamu dapat gitu.
1: Terus misal lagi contohnya yang menjadi motivasi anak nih.
0: Iya, ya apapun yang dia inginkan itu harus menggunakan usaha dia sendiri dengan syarat dari orang tua. Misalnya aku pengen apa itu handphone. Misal masih sudah remaja gitu ya. Ya udah, tapi ada syaratnya. Kamu harus mendapatkan nilai ini. Kalau bangun, pokon ngasai, kalau kamu ini bersih-bersih, ini nanti akan akhirnya dia termotivasi.
1: Iya, maksudnya
0: jadi nggak instan dia dapat itu.
1: Iya, anak sekarang kan jarang ada yang mau cuci piring gitu, jarang, jarang ada yang mau cuci piring, umbah-umbah apa meneh.
0: Iya, tapi jarang takutnya itu ketika ya karena itu kan cara sekarang beda dengan cara dulu kita.
1: Iya.
0: Ya, sekarang masih banyak sih anak-anak kayak yang disuruh ngemis tuh.
1: Ah, itu kan beda.
0: Iya, maksudnya kan. Susah juga, sama, sama. Bedanya levelnya aja. Itu kan disuruh ngemis. Diantar loh, pakai motor. Motornya tahu, motornya bagus. Yang macam-macam gede-gede gitu.
1: Vario.
0: Oh, gede lagi.
1: PCE.
0: Nah gitu, NMAX gitu. Ditaruh di pinggir jalan, dia turun dia. Terus ngemis dia.
1: Tapi biasanya itu kan oknum biasanya.
0: Enggak juga.
1: Masa orang tuanya sendiri?
0: Orang tua, aku di Jakarta itu daerah Tanah Abang.
1: Terus orang tuanya ngapain? Orang tuanya ngapain? Ya ngemis juga.
0: Ya cari kerja di mana gitu. Enggak tahu. Jadi anak-anak di situ ketika rombongan kita mau masuk hotel gitu. Waduh. Ada yang
1: ngemis gitu ya.
0: Yang gendong bayi itu ibu-ibu. Bukan ibu-ibu,
1: anak juga.
0: Anak juga. Dan kata satpam di situ bukan orang sini, orang sana
1: pendatang.
0: Itu. Ya memang disuruh gitu ya? Di situ, kerja di situ. Ya dalam tanda kutip kerja untuk ngemis itu.
1: Untuk ngemis ya.
0: Nah, cuman beda itu. Kalau caranya frontal itu pasti menimbulkan satu trauma. Kemudian nanti merasa tidak aman, misal diajar gitu ya. Kan sekarang kan gak boleh pakai gak kekerasan
1: boleh.
0: Main tabok gitu kan. Dulu boleh.
1: Dijewer gini aja gak boleh.
0: Kalau dulu kan ya. Mentalnya mungkin. Karena mental kita lagi-lagi balik lagi ke mental. Karena sekarang itu dipermudah semua. Mulai dapat informasi dan mudah. Kemudian mendapatkan pendidikan juga mudah juga. Meskipun juga kalau ke negeri agak gitu. Nah, kalau mengajarkan hidup sederhana dan tanggung jawab itu pastilah. Jadi membiasakan anak menghargai uang.
1: Nah,
0: itu. Mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Nah, itu nanti dapat reward.
1: Dapat reward.
0: Ada juga punishment-nya, jangan lupa. Jangan reward toh.
1: Iya,
0: kemudian nanti salah titik di ya wis lah, rapopo. Nanti kayak
1: apa?
0: Anggota
1: siapa?
0: Ini parlemen yang di Bali nanti. Ya, repot. Salah juga. Ini warga saya pilih. Lu kok salah kok dibelo ki piye to ya?
1: Iya, ada WNA yang apa ngata-ngatain apa itu yang rasis, katanya orang kulit kalau tidak ada orang kulit putih, orang kulit coklat apa
0: bisa
1: gitu.
0: Kerja. Dapat uangnya itu dari ada kita.
1: Enak
0: aja lo.
1: Uang kulit.
0: Ya, gitu, ya. Jadi waktu corona itu wah jurutan. Dan setelah dibuka kembali, yang datang itu bukan orang bule. Warga
1: lokal.
0: Kita domestik, wisatawan domestik. Sebenarnya di sana nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Cuman ini yang buat onteran aja. Loh, aku sama kait di sana juga nyantai aja, yang dikerja di olah-olah juga. Emang ada orang bule belanja di Krishna?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Jogger.
1: Enggak ada. Makanya ada apa namanya? Pengusaha ya, yes, pokoknya yang jualan gitu ngomong, enggak ada orang bule kok beli kaos jogger sekodi misalnya, enggak ada.
0: Ada.
1: Terus orang bule beli sendal gitu, sendal
0: beli
1: jepit.
0: Beli pai susu gitu.
1: Enggak ada katanya
0: puasa
1: gitu.
0: Puasa dikawal dengan luar negeri.
1: Kaos ya. Barong nggak ada orang luar negeri yang beli, nggak ada, justru yang beli itu para malah ini domestik turis domestik turis domestik gitu, malah iya, mereka belinya berkarung-karung iya. Gitu
0: beli untuk tonggon nih karena memang kita orang Indonesia kan diajarkan kalau pergi kemana-mana bawa
1: oleh-oleh
0: buah tangan
1: buah tangan
0: mm-hmm. Ya pokoknya itu, jadi anak-anak sekarang itu diajarkan supaya mentalnya lebih tangguh lah, jangan melempem ya. Kadang ya itu balik lagi ya, nggak tahu sih orang tua sekarang.
1: Ya, orang tua sekarang ya kan pemikiran orang tua kan beda-beda.
0: Beda lah. Kalau sama ya anaknya sama nanti. Nah, kayak robot.
1: Pak Warsito.
3: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan Sika semuanya. Jadi Mbak Gri, mohon info lalu lintas. Ini saya dan keluarga mau melintas ke Boyolali, namun lewat konvensional Mbak, karena mau mampir di Kota Salatiga terlebih dahulu. Nanti lanjut ke Boyolali lewat konvensional, Ngampel dan seterusnya. Dan matur nuwun bagaimana arus lalu lintasnya.
0: Baik.
3: Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Oke. Okay. Dari Ungaran mau.
0: Saya Yuli sama Greta. Dadah Rahayu. Salam untuk Rahayu.
1: Salam Rahayu, bukan salam untuk Rahayu, tapi salam Rahayu.
0: Oh, itu artinya?
1: Enggak tahu. Ya mungkin salam sejahtera gitu
0: ya,
1: kali.
0: Oke, Pak War. Pak Sito. Pak Warsito.
1: Dari Klaten.
0: Ini perjalanan ya, biasa weekend mau pulkam Boyolali ya. Tadi lewat jalur konven mau mampir ke Solotiko dulu. Lalu lintasnya ini terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan sih. Aman, lancar sampai dengan Solotigo via jalur konven. Biasanya ke Boyolali, kalau enggak ke Batang. Kenapa harus itu? Batang kalau
1: ada. Ada yang ke Batang.
0: Oke, lancar Pak ya. Enggak ada ketersendatan. Solotigo ya kalau malam minggu pasti ramai. Tapi ini belum sih. Kemudian
1: Pak Almuna atau Ibu Almuna.
4: Sore Mbak Greta dan
0: Bambang.
4: Mas Juli.
0: Iya.
4: Mohon info.
0: Iya Pak.
4: Perjalanan Semarang Jepara apakah lancar atau ada kemacetan? Mohon informasi. Terus 1961 itu siapa ya Mbak? Terima kasih.
1: Hah?
0: Nah.
1: 1961.
0: Enggak tahu saya.
1: Siapa, Pak? Saya enggak 1961 kok, Pak. Saya 1945, Pak.
0: Saya 1981.
1: Tuh. Ini saya 1945 saat merdeka, Pak.
0: Oke, okay, Pak, siapa tadi?
1: Jepara, Pak Almuna.
0: Ke mana? Jepara. Jepara, ya? Heeh. Untuk jalur Anda perjalanan dari Semarang menuju ke arah timur lancar, cuman memang ada kepadatan. Biasa kalau Sabtu itu, kalau weekend itu emang ini ya apa namanya kereta itu lebih banyak saya kira yang melintas. Jadi ini agak padat juga, ada kepadatan mulai dari Pasar Waru Lama atau setelah melewati Ngapon. Kalau Anda dari arah dalam kota itu sudah terpantau tersendat setelah Pengapon masuk di Raya Kaligawe. Sampai mana? Sampai perlintasan rel kereta api Kaligawe. Jadi kurang lebih ya hanya sekitar 500-an meter lah untuk tersendatan ya, 500-600. Selebihnya masih cukup lancar bahwa jembatan tol Kaligawe di situ masih sebelah kiri masih ada pengerjaan jalan juga. Dan lancar sampai dengan Demak menuju ke arah Trengguli, baik lewat dalam kota maupun lewat Lingkar. Tapi kalau lewat dalam kota biasanya padat itu di Keracaan. pertanian kerajaan padat mulai dari Pasar Bintoro. TL Trengguli menuju ke arah Mijen, Mijen Welahan, Welahan Ngotri, Legotri, Nogosari, itu lancar juga. Kalinyamet, kemudian Cangaan, ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
5: Selamat sore Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
5: OTW ya, dari mana ini? Merican ke Water Blaster. Minta tolong ibu jalurnya dong. Apakah ada kesulitan di jalur saya ini? Pukul 17.12 ini. Terima kasih. Saya juga dari dini juga ngajari anak saya untuk mendapatkan sesuatu tuh perlu usaha. Makanya kan tiap subuh-subuh itu anak saya suruh bangun ikut saya.
0: Sholat.
5: Saya buka toko pakai linggis sama apalah tang gitu ya. Terima kasih.
1: Ya wis itu.
0: Itu maling itu. Aku ngerampok namanya enggak bagi tuh. Wah, orang tuh apa ini malah ngajari lu ngomong. Ya jangan subuh kalau bisa dini hari jam 2 gitu. Oh, subuh orang sudah pada musola.
1: Udah penuh, udah rame. Ya, banyak orang udah pada jalan.
0: Jam 2 lah.
1: Kerja iya benar jam 2.
0: Karena ini informasi penting buat Pak Wendy ya, berapa persen buat saya.
1: Oke, okay, jam 2 jam 3 langit.
0: Kemudian
1: Pak Bagus Aditya. Sore,
6: Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat sore.
6: Punya ya OTW ke Kumpis Wanyumane dari PMI Pondok Merto Endah Klaten City ya.
0: Oke. Okay.
6: Ini perjalanan via tol saja ya, nanti masuk tol Kitit, tol Krokodil Forget alias Boyolali nanti keluar Banyumane. Minta infonya ya Mas Yuli, Mbak Kri, terutama di
0: aman.
6: Jalur tol. Aman lancar kah?
0: Ya.
6: Semoga aman.
0: Semoga lancar.
6: Minta infonya, matur suwun.
0: Yang masih ada pengerjaan itu yang di Banyumanik, sebelum gerbang tol Banyumanik di KM 421 900, itu masih ada
1: pekerjaan
0: sambungan jembatan Banyumanik 2, lajur sebelah kiri yang masih dikerjakan. Jadi biasanya kalau ramai ya akan ada antrean di situ. Tapi untuk saat ini sih hanya pendek saja sih, hanya 200-an meter, itu pun masih jalan merayap itu. Kemudian
1: Dokter Yuda.
7: Selamat sore semuanya pendengar asik. Kalau saya loh ya, jadi bukan diajak hidup susah bukan, jadi membentuk mental baja si anak supaya dia bisa mandiri begitu. Kalau dulu orang zaman dulu susah kan memang keadaan ya.
0: Keadaan.
7: Tapi kalau zaman sekarang kan sudah beda.
0: Wah, mudah semua.
7: Kalau sama anak-anak saya juga gitu. Misal nih minta uang 1 juta ya tidak. Saya kasih semua 1 juta. Saya kasih separuh. Yang separuh dia biar bisa mandiri untuk cari sendiri. Begitu. Jadi tidak
0: jangan buat beli linggis ya.
7: Jadi jangan istilah jangan dimanjakan begitu.
0: Yalah.
7: Nanti suatu saat kalau orang tuanya enggak ada, misal meninggal, kalau dibentuk mental baja ya si anak itu enggak tangguh nanti. Bingung aja. Dia gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi suatu saat dia itu udah tangguh kalau sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berkeluarga. Jadi bukan maksud diajak hidup susah bukan gitu nggih.
1: Nggih.
7: Kalau zaman dulu anak dihukum, sekarang jadi mental baja, jadi anak tangguh. Itu murid dihukum gurunya, dia lapor sama orang tuanya malah ditambahi.
1: Iya, benar.
7: Tapi kalau sekarang kan anak dihukum malah melawan gitu. Jadi memang sudah beda jauh mungkin karena gadget ya, medsos. Jadi anak beda banget sama zaman dulu.
1: Oke, ya memang.
0: Betul nih. Siapa? Pak
1: Dokter Yuda.
0: Nah ini betul. Karena memang yang sekarang itu yang dibutuhkan adalah mental. Saya lihat di beberapa berita kemudian ya mentalnya kayak mental cemen gitu. Sidik-sidik ngelawannya.
1: Tapi
0: kalau sudah kena
1: nangis
0: lapor orang tua, orang tua lapor polisi.
1: Ya
0: kan? Kemudian mainnya keroyokan.
1: Ya betul.
0: Mau naik dewe, alah.
1: Rawani.
0: Mungkin wani. Ya pokoknya itu sekarang adalah membangun bagaimana mental anak-anak, pendekatan emosional itu penting. Kemudian dan juga pembiasaan sehari-hari. Misal ini mental anak itu yang perlu dilakukan adalah memberikan kemarin apa tuh? Validasi emosi. Nah, mengenalkan dengarkan perasaan anak. Tanpa aku salah, jangan
1: tanpa menghakimi. Tanpa menyalahkan,
0: menghakimi. Ya, nah, ya. Jaksa aja. Atau meremehkan gitu. Jangan meremehkan orang ataupun menghakimi.
1: Bisa gitu misalnya.
0: Saat dia itu saat waktu sedih, marah atau kecewa pada satu hal gitu. Jangan langsung ngawur lagi, aku jane ojo ngono. Lah jangan. Sekarang itu udah bisa nak sekarang itu digituin. Mengenal emosi, mengenali emosi. Anak itu misal membantu anak itu memberi nama pada perasaan. Misal kamu saat anak sedang ini apa merasa frustasi, ya karena mainannya rusak gitu, memberikan nama. Misalnya lagi pink.
1: Lagi apa?
0: Pink. Galau ya udah.
1: Galau.
0: Grey mungkin ya. Tan. Abu-abu. Pokoknya gitu. Mengenali. Bagaimana mengenali, mengenalkan emosi pada anak itu. Jangan langsung langsung dimarahi. Banyak lah pokoknya. Itu yang paling penting adalah mental sama. Ya nanti kalau sudah mental pasti kemandirian akan ngikut aja. Benar tuh Dokter Yuda tuh.
1: Hah? Apa?
0: Dokter Yuda ya.
1: Oh Dokter Yuda. Oh iya tadi Dokter Yuda ya. Sekarang Pak John Myung.
0: Pak John Myung.
8: Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore.
8: Iya. Saya ini perjalanan mulai dari Rembang menuju ke Demak ya untuk arus lintas. Ya. Gimana ya Mas? Terima kasih.
0: Oke Pak John Myung, rame banget Pak.
1: Dari Rembang.
0: Perjalanan dari Rembang menuju ke arah Semarang, ke arah Demak. Pak John Myung kan Demak biasanya, Kudus Demak ini agak jauh lagi. Weh, Rembang, daerah yang dimana gak bisa maju-maju.
1: Rembang?
0: Bukan, bercanda bukan bisa maju. Rembang itu yang padat biasanya di pertigaan Batangan itu, tapi aman lancar. Kalau yang dari arah Rembang memang lebih lancar daripada arah sebaliknya yang dari arah Demak menuju ke Rembang. Kayak yang di Juwana. Yang di Juwana itu nanti ada kepadatan setelah jembatan Juwana itu belum yang jalan ke arah stasiun Juwana itu ada tersendatan sampai mana? Sampai persimpangan Sukun itu. Setelah itu lancar ya, sampai dengan Pati juga lancar, mau lihat dalam kota sambil lihat-lihat pemandangan atau rehat sebentar di alun-alun, ada masjid juga di situ. Bisa juga lewat Lingkar Pati. Lancar semuanya sampai dengan Kudus. Pati Kudus juga lancar. Kecuali lewat Lingkarnya juga ini ya yang ada mulai ada kepadatan itu di TL Tanjung. Kemudian setelah itu Kudus ke Demak lancir.
1: Ibu Nini.
0: Oh, 1961 itu mobilnya Bu Nini.
1: Tapi enggak ke Jepara, stafku di KIW. Apa dia dolan?
0: Nah, konangan deh. Konangan deh. Yang bandengan gitu sih.
9: Wah, iki bahas perkara wong tuwa, aku kudu komen ora perkara wong tuwa wae aku komen ya, Mbak Kri.
10: Rasika FM.
11: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
12: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
11: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
12: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
11: Tapi aman pora kuwi Kang.
12: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
13: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
14: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
15: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
16: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh guru,
16: kamu kenapa?
17: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
19: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Nirwana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: 26, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Rabu malam Kamis 21 Oktober 2026, pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 23 Oktober 2026, pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kyai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya...

0: asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih Kak Rasika yang terus di 081-325-8585-500. Dan untuk sore petang hari ini, bagaimana kondisi jalur Anda? Silakan bagikan informasinya. Dan lancar juga informasi penting, jadi silakan. Wah, ini lancar, saya laporin. Janganlah. Silakan dilaporkan saja. Apalagi kalau tersendat, kayak di daerah Karangawen untuk petang hari ini, dua arah terpantau sudah mulai ada kepadatan. Belum tahu ada apakah biasanya sih memang kalau weekend itu Karangawen itu padat banget tuh. Di yang dari arah Semarang atau dari arah Meranggen menuju ke arah Gubuk, ke arah Purwodadi, itu ada antrean kurang lebih 2 km kan Rasika. Padat merayap masih jalan gitu ya. Belum tahu apakah ada ketersendatan imbas dari truk mogok atau kejadian. Tapi dari arah sebaliknya juga sama. Yang dari arah Purwodadi ataupun Gubuk, ini mulai dari SPBU Sidorejo itu dekatnya Tegowanu, itu sudah mulai tersendat di situ. Jadi sabar saja yang melewati jalur Gubuk Meranggen untuk petang hari ini. Yang sudah bergabung ada
1: Pak Soleh.
2: Mbak Greta, saya sampun dugi Kudus nggih. Oh, Mas Juli.
0: Nggih.
2: Saya sudah nyampe Kudus ya. Ini mau pulang ke arah Demak.
0: Oh iya iya.
2: Mau istirahat dulu, nanti nunggu apa-apa dari jateng lain kalau ada yang mau keluar. Mas Mbak, ini radio saya di Kudus kok kemresek ya? Untuk teman-teman biasanya jelas kalau pas update kok. Ini kok saya keras-keresek apa saya nggak biasa di Kudus itu. Jadi kaget radionya. Makasih.
0: Ya, Kudus beberapa minggu ini memang ada gangguan dari radio gelap. Jalur Kudus Demak lancar ya, sampai keluar Demak menuju ke arah Dukun lancar. Kemudian
1: Pak Maskon, ketersendatan di Kaligawe arah Demak ini jembatan sebelum rel kereta. Arah Demak gimana ya?
0: Ya, kepadatan itu simpulnya di perlintasan rel kereta api Kaligawe.
3: Oh, ada mobil dam truk bawa tanah mogok.
0: Oh, alah.
3: Mulai menimbulkan ketersendatan.
0: Ada dam truk mogok warna putih posisi lajur sebelah kiri sebelum rel kereta api Kaligawe, itu yang mengakibatkan ketersendatan menuju ke arah timur dari arah Pengapon kan Rasika. Tadi diinformasikan jam 17.25 setengah 6, sekarang jam 17.57 mulai ada mendek gitu ya, atau lebih mencair mungkin volumenya tidak panjang, tidak padat atau memang karena truknya sudah jalan lagi. Ini 300 meter, tinggal 300 meter saja kepadatannya. Terima kasih Pak Mas kon informasinya.
1: Pak Didik Sigistiawan.
4: Mbak Yuli.
1: Iya.
4: Mbak Greta dan Mas Yuli, saya sampai di Jatibarang ya. BSP tadi lalinya rame bingit.
0: Oke. Okay.
4: Itu Mbak Greta dan Mas Yuli. Betul Mas Yuli ya, jadi kita harus mendidik anak-anak kita supaya mentalnya tidak meletre ya. Tapi ya aneh juga loh, sekarang itu yang di sekolahan banyak yang ngomplain gurunya, itu adalah orang tua yang sebenarnya anaknya akan dididik menjadi anak-anak yang bermental baja. Gitu, tapi orang tuanya tak terima. Nah ini yang mengkhawatirkan seperti itu. Padahal orang tua sekarang ini adalah hasil didikan orang-orang zaman dulu ya, yang ketika kita nakal di sekolah dibentuk garisan, dicari penghapus itu. Itu sekarang mengapa malah mendidik anak-anaknya untuk bermental melempem? Itu Mas Yuli. Tapi dulu waktu aku di marketing pegang area Simpang 5 atau Mas Yuli, memang ada ini. Fenomena itu ada, jadi dulu ada Mall Ramayana ya. Nah di Ramayana itu yang di pintu yang menghadap ke Simpang 5 itu ada ibu-ibu pengemis, ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Itu ternyata suami istri gentian dia. Dia sip-sipan di situ. Nah kalau malam hari di jam 10 waktu malnya tutup, itu dijemput anaknya, waktu itu dia naik Megapro Mas.
1: Waduh, anaknya naik Megapro.
4: Akhirnya sing awalnya tadi mesaki jadi tidak mesaki.
0: Karena tahu.
4: Dan suatu saat pas sore di lain hari saya bertanya, loh, Ibu yang jemput itu berarti putrane nggih. Nggih. Nah, ternyata anaknya itu juga yang satu di Undip, yang satu di USM. Niku kuliah, Bu. Nggih. Nggih, mboten Mas, nggih sami-sami ngemis kados kula ngono Mas Yuli. Asem ya.
0: Toh, ngemis. Ya, memang gitu lah. Nanti kita berat, ya? Lanjut lagi. Enggak berat, ini enggak berat.
1: Berat.
0: Santai aja. Santai aja. Pokoknya yang dulu-dulu sekarang-sekarang.
1: Iya, dulu saya.
5: Jam 6 petang. Waktu dirasika.
6: Rasika FM.
7: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kiseng aman.
8: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
8: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman pora kuwi, Kang.
8: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
11: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
10: Ingin liburan ke Bali Pulau Dewata dengan perjalanan seru dan fasilitas nyaman? Ayo bergabung bersama Nirwana Tours dalam paket wisata Bali The Island of Paradise. Jelajahi keindahan Tanah Lot, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pendawa, Melasti, hingga serunya wisata bahari Tanjung Benoa dan destinasi menarik lainnya. Nikmati perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 Air Suspension dengan harga hanya Rp1.600.000. Perjalanan dilaksanakan tanggal 24 hingga 28 Desember 2026. Dapatkan juga tiket wisata gratis dan 10 kali makan. Tunggu apa lagi? Segera pesan tempat Anda. Hubungi Radio Rasika FM 0856-4773-1111, Tony Wibowo 0813-2704-9267, atau datang langsung ke Studio Rasika FM, Jalan Maijen S. Parman 79, Wiradesa, Pekalongan. Wana Tours, wisata berkelas tanpa kompromi. Pesan sekarang, nikmati pesona Bali bersama Nirwana Tours.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
5: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.

اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.